0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

dan Dute Surabaya. Selamat pagi Dulur Sugeng Enjang. Alhamdulillah ketemu malih kalian kula Cak Beco wonten program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. 561 14 16 567 6923 jenengan saged gabungan nggih. Dan saking dua line telepon 561 14 16 567 6923. Monggo dulur. Saat ini sampai juga bisa gabungan di WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Pasar Kota Panturan

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Walau-walau kok masih radio Kota FM dan di Surabaya dulur, cuaca Surabaya dino iki Kamis 4 Juni 2021 berawan suhu mencapai 35 derajat Celcius. Berdasarkan data terbaru BMKG Juanda dulur, hari ini akan didominasi cuaca cerah berawan dengan suhu udara yang cukup menyengat di siang hari. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 35 derajat Celcius. Puncak suhu maksimal diprediksi terjadi pada pukul 13.00 hingga mencapai 35 derajat Celcius. Sementara angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 28 km per jam. Dan mengingat suhu udara yang bisa menyentuh angka 35 derajat Celcius, ada beberapa tips ya agar sampean-sampean semuanya Sobat Kota FM warga Surabaya tetap nyaman beraktivitas. Sangat disarankan memakai tabir surya atau sunscreen dan jaket jika berkendara di siang hari untuk menghindari paparan langsung sinar ultraviolet. Dan pastikan Anda terhidrasi dengan baik ya, untuk mencegah heat stroke atau dehidrasi akibat cuaca panas. Jadi sampai benar-benar banyak-banyak minum air putih. Angin kencang sebesar 28 km per jam bisa mempengaruhi keseimbangan kendaraan roda 2. Pastikan ban dan kemudian dalam kondisi prima. Tetap hati-hati buat dulur-dulur Sobat Kota FM yang sekarang beraktivitas di luar ruangan ya. Tetap sampai bisa menggunakan pelindung untuk menghindari sinar langsung atau sinar matahari.

Dan Sobat FM, sampai mungkin sudah beberapa kali ya melihat aneka satwa di kebun binatang Surabaya. Dan ini untuk memberikan rasa nyaman dan memperindah kawasan KBS. Pemerintah Kota Surabaya mempercantik wajah KBS dan patung Surabaya dicat ulang. Pemkot Surabaya mulai melakukan pembenahan kawasan depan kebun binatang Surabaya KBS. Salah satu pekerjaan yang saat ini berlangsung adalah pengecatan ulang patung Surabaya yang menjadi ikon di kawasan KBS. Pekerjaan ini menjadi penanda dimulainya revitalisasi kawasan luar KBS. Dengan fokus pada area yang menjadi kewenangan Pemkot Surabaya, pekerjaan itu masih bersifat minor atau pembenahan ringan sebelum masuk ke tahap revitalisasi besar pada fasad utama KBS. Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPR KPP Kota Surabaya, ya Iman Christian, ini ngomong bahwa yang sekarang masih pekerjaan minor, yang mayor atau besar masih belum ya. Menurutnya pekerjaan minor itu meliputi pengecatan patung Surabaya, perbaikan kolam, penataan plaza hingga perawatan taman di sekitar kawasan depan KBS. Dan Iman ini yo menjelaskan area yang saat ini dibenahi merupakan ruang luar yang menjadi aset dan kewenangan Pemkot Surabaya. Karena itu pembenahan dapat dilakukan sembari menunggu kesiapan proyek revitalisasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan pekerjaan itu masih melibatkan beberapa selain DPR, KPP, terdapat dukungan dari dinas lain untuk penataan jalan maupun penghijauan kawasan. Dan pembenahan tahap awal ini dilakukan agar saat proyek revitalisasi besar dimulai, gangguan terhadap aktivitas pengunjung dapat diminimalkan. Dan sebagai kata FM, untuk pekerjaan minor, Pemkot menargetkan seluruh pembenahan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Dan Kepala Seksi Humas KBS Lintang Rati Sunarwidi menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah pembenahan yang saat ini dilakukan Pemkot Surabaya. Revitalisasi besar pada fasad KBS juga sedang dipersiapkan secara matang. Revitalisasi besar itu nantinya akan menyasar tampilan luar KBS baik di sisi utara maupun selatan. Dan pembenahan ini menjadi bagian dari rencana Pemkot Surabaya untuk menghadirkan wajah baru kebun binatang legendaris. Dengan pembenahan bertahap yang kini mulai berjalan, wajah baru KBS diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus jumlah kunjungan wisatawan ke salah satu ikon tersebut semakin bertambah.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau Radio Kota FM dan Duty Surabaya. Selamat pagi Mas Harun Al-Rasyid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo. Jumpa lagi dengan Harun Al-Rasyid dari warga Pancing City Medan. Hadir isi absen sekalian menyapa fans pasar kota dan Duty Arok Surabaya. Untuk Cak Bejo, matur nuwun dan salam sehat selalu. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cukup cerah. Setelah tadi malam diguyur hujan deras dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Mas Harun Al-Rasyid ya. Mbak Yeni Kartika, selamat pagi Mbak Yeni. Pasar Kota Kayen Kidur Kediri Utara hadir Cak Bejo Mas Senario Randy. Cak Agus Pangsut doping. Sehat selalu ya Cak Agus ya. Segera waras bersama keluarga, amin. Batumium Virgo, selamat pagi warga Mabar Ramadan hadir. Beli Ketut Sujana, beli matur nuwun. Ada Aba Waisel di kawasan Samplangan, Gianyar, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo. Semoga selalu dalam dimudahkan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Aba Waisel. Boys luar biasa Cak, parian Surabaya sing sampean gawe iki duweni makna lan pitutur luhur sing jero banget mengenai urip. Yen ditata maneh supaya dadi bait para kak utawa pantun sing pas karo sajak asline ngene lek maca. Nemu paku jumlah 17 dekek nang wadah tiner ngisore kloso. Uripku terus mlaku bebarengan karo wektu aja lali terus ngucap rasa syukur. Gawe dulinan toko kayu ne meja mampir nang pasar kota golek gabungan aja dadi wong sing rumangsa iso lan rumangsa pinter. Tapi dadi wong sing pinter rumangsa dipungkasi paraan Surabaya dikancani karo Cak Bejo. Oke. Okay. Cak Asmawi, amin matur nuwun nggih, salam sehat selalu.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Beco dari David di Dawar Mojokerto. Cuaca di sini cerah dan selamat mendengarkan bagi pendengar pasar kota. Maturun Mas David, sehat selalu nih. Alhamdulillah di kawasan Citanduy saat ini juga lagi cerah Mas. Dan semoga Mas David bersama keluarga diparingi sehat seger waras, amin. Dan Sobat Kota FM, ini untuk Sobat Kota FM, Sobat Kota FM, lo info ya. Ini buat sampean yang kepingin memasukkan putra-putri Anda untuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi, iki ono bantuan beasiswa pendidikan jenjang SMA, SMK sederajat. Dan iki untuk bantuan kurang lebih sekitar 350.000 per bulan, juga seragam sekolah. Dan sampai ini sok daftar ya, nanggoni informasi untuk dinas pendidikan dan pendaftaran juga sudah dimulai dan diberlakukan. Gih, monggo dulu dicoba gih supaya putra putri sampai dapat sekolah ke jenjang lebih tinggi SMA, SMK sederajat. Dan ini mengenai peraturan perwali atau peraturan wali kota perwali nomor 80 tahun 2020 tentang tata cara pemberian beasiswa kepada pemuda warga kota Surabaya berlaku per Januari 2021. Pendaftaran ini mulai 8 sampai 17 Juni dulur, pendaftaran 8 sampai 17 Juni, seleksi berkas 19 Juni sampai 1 Juli, pengumuman 2 Juli dan daftar ulang 6 sampai dengan 10 Juli. Jadi syarat ini gamis ya, pramis, desil rendah, yatim piatu dan yatim, dan sampean bisa daftar ya untuk sekolah-sekolah. Ayo daftar dulu bantuan beasiswa pendidikan jenjang SMA, SMK, MA sederajat.

Pagi kayak dulu-dulu Sobat Kata FM yang sekarang sudah mulai beraktivitas ya. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga diberikan kelancaran. Dan buat dulu-dulu juga yang sekarang lagi perjalanan luar kota untuk melaksanakan tugas, berhati-hati, fokus dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gir,
0: coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Berarti adek iki selingkuh ceritane.
1: Ora?
0: Iya. Kau tahu diriku, kau tahu dirimu. Kita sudah tak sendiri lagi.
1: Betul ora, Dek? Nek awakmu dhewe ta.
0: Karo kowe.

0: 息。
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Selamat pagi Kang Ayi Munajat. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Selamat pagi menjelang siang absen Ayi Munajat Cianjur Jawa Barat. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Cianjur cuaca hari ini hujan reda, Mas. Matur nuwun. Waduh, sejuk berarti ya Kang Ayi ya di kawasan Cianjur ya. Sekarang hujan. Kalau sekarang ini di Surabaya lagi panas.

0: Selamat pagi, ada Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Salamnya buat semuanya di Fans Kota FM. Mas Bejo, sehat selalu, banyak rezeki, amin ya robbal alamin. Pasar Kota Pantunan Pari Ansuro Boyoan. Selamat pagi Bunda Kalista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, aku kabar baik.
0: Baik ya, udah olahraga ini?
1: Iya, udah baru pulang deh, tadi olahraganya ini jalan kaki.
0: Sekali-sekali
1: ke pasar.
0: Sekali-sekali jalan ya, kaki.
1: Dari pagi, dari ini, dari abis sholat. Abis
0: subuh ya.
1: Sengaja pingin ini aja.
0: Gitu.
1: Pingin jalan kaki gitu.
0: Sekali-sekali coba olahraga jalan kaki dari Bandung ke Surabaya PP gitu.
1: Gempor. Okay. Aduh, Mas ada-ada aja, ih, pinter sekali.
0: Ditarik Bunda pantunnya.
1: Iya tuh pantunnya, aku tuh belum siap apa ya.
0: Gitu,
1: ini ajalah, okay. Jalan-jalan ke Kota Bandung.
0: Cakep.
1: Ya. Ini soalnya belum disiapin. Jangan lupa beli cilok dan batagor.
0: Iya.
1: buat semua yang pendengar yang ada di Surabaya, jangan lupa mampir ke Kota Bandung. Cake. Nanti aku traktir semua kulinernya.
0: Oke, ini Cak Gianto. Ada Cak Gianto Bangkingan, beli ikan mujair sama paya ke Kalibata naik
1: apa
0: kereta.
1: Apa tuh, cakep.
0: Tetap semangat on air di Radio Kota Surabaya, semoga Ambu Kalista mendapatkan rezeki yang berlimpah.
1: Doa terbaik ya, juga lah buat Cak Gianto ya.
0: Cak Gianto Rembo.
1: Oh, Cak Gianto Rembo. Ya. Itu atau pingin lihat itu Cak Gianto Rembo teh yang mana? Siapa tahu nanti bisa ketemu di Kota Bandung.
0: Iya, orangnya gede, duku tinggi badannya.
1: Oh iya. Nanti ditunggu sama istrinya ya, Mas Cak Rianto gitu.
0: Iya,
1: Cak Gianto ditunggu bener sama istrinya. Main ke aku.
0: Oke, ditunggu. Siap.
1: Buat Mas Rijal. Ada salam lagi enggak buat aku?
0: Belum.
1: Oh, belum. Okay. Ya buat Mas Rijal, terus Hadi Prayitno, Vera, itu yang udah di Facebook tuh, udah aku ketik tadi. Buat Vera, terus beri kita kembarin, Andreas, Inces, lanjut sama itu Adi Mahesa, Rita Helena,
0: siap.
1: Umi Jelira, Ucok, dan buat semuanya aja ya, okay, yang ada di Kota Surabaya, semuanya aku salam sapain.
0: Oke, okay. Request lagu apa ini Bunda Kalista?
1: Ini lagunya pingin iming-iming.
0: Iming-iming, siap. Oke. Okay.
1: Ya dari Bunda Rita Sugiarto ya. Spesialnya buat Mas Bejo,
0: siap.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Banyak rezekinya, amin. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda.
1: Makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, salam sehat selalu.

Tips Sehat Kota FM. Bersepeda tidak hanya seru, tetapi bersepeda juga memberikan banyak dampak positif yang menyehatkan tubuh. Bersepeda secara teratur dapat memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah, memperbaiki paru-paru, memperlancar sirkulasi darah, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Menurut para medis, bersepeda di siang hari dan di malam hari tidak akan memicu terjadinya efek negatif seperti angin duduk atau paru-paru basah. Buat sobat kota sing arep goes awan utawa bengi, aman rek. Yang penting jangan bergerombol, tetap lakukan physical distancing, patuhi protokol kesehatan lawan COVID-19, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Aja lali yo rek.

Walau-walau Kompasic Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Bunda Ani yang ada di kawasan Tambak Oso Bilangun ya. Semoga hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, kemudahan, lancar rezeki barokah. Amin. Salam sehat juga untuk Pak Yanto Bodo. Matur nuwun Bunda Ani, Cak Prapto. Selamat pagi Sepereario, Pak Dejo Madi. Sumpek saiki ya, soalnya radio ini hilang iki. Matur nuwun informasinya Pak Dejo Madi, semoga saya selalu semangat untuk hari ini. Semoga diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Mas Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya. Selamat pagi Mas Oca Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di pasar kota Cak Aji. Lada bulan Mina, assalamualaikum tiang Lamongan. Bakul Sari Deli hadir menyapa sobat kota yang pasif maupun yang aktif on air seperti Bang Uco dan Ning Ela Prigen. Tuku kedelai nang kemiri dadi wong urip golek dalane api ojo sekali-kali gampang meri sak podone. Rahayu pinaringan sehat, terima kasih. Matur nuwun untuk bulan Mina ya, sudah gabungkan di pasar kota Pancuran Parian Surabaya Yowan. Si kolek nanggone kota Lamongan, kota Soto. Semoga laris manis ya untuk bulan Mina, untuk sari delinya. Amin. Selamat pagi juga untuk Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Bejo Wit Harmoko, hadir dari Rio Tembilahan, hadir selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Buat Mas Bejo semoga selalu sehat dan terima kasih. Matur nuwun. Selamat pagi beli putu brengkos. Sorry tak panggil om bukan Haji karena Anda bukan ayahku. Generasi Z lagi antri tuku bensin premium di seputar Denpasar Kota. Daripada adu gengsi mending open kredit. Salam rahayu aktivitas sobat kota, pingin di playin ke alolo saya. Oke. Okay. Selamat pagi juga untuk beli Aji Putu Brengos ya. Salam sehat selalu, semoga lancar untuk hari ini. Amin. Carita suasana Pakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat Kota FM dan untuk Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Cak Rifto Swasono Pakal. Mbak Reni Rentina, assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Kamis manis. Selamat pagi juga untuk Mbak Martini Wajah itu nih yang ada di kawasan Lampung. 561-1416-567-6923 sobat monggo. Jika kalian ingin gabungan bareng saya Cak Bejo di program Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Cak Nur Kole, selamat pagi. Di radio nih Cak, biasanya ada radio nih.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.1.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 90,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Abah Ahmad Samsuri, selamat pagi. Assalamualaikum, Cak Haji. Waalaikumsalam, Abah. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat walafiat keberon hadir. Kula gubis karo tomat nang Pasar Klamat. Dina Kamis mugi tansah sehat walafiat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat selalu juga untuk Abah Ahmad Samsuri. Salamnya kagum Cak Miskan, Cak Gianto, Bang Kingan, Cak Suruh Menganti, Pak Imang Song, Mbak Ikan Gersian, Solikun Dilo Sarman Sabit, dan Setoyo Mawon. Dan semua teman-teman FB semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Bantu nuwun Abah Ahmad Samsuri, Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Mas David ono remis dhuwur meja tuku kesemek karo kari ning Surabaya dina Kamis sak becak tak nyimak isi nambi makarya. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Selamat pagi ya Mas David. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Mas David?
2: Alhamdulillah. Nang musala cak beco sambil gowo beras. Ono Mas Farhat temene Mas Kayat. Alhamdulillah cak beco aku seger waras. Diparingi sehat wal afiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Cuaca geger gimana cuaca geger hari ini?
2: Lagi panas pol nih, kayaknya seperti menuju musim kemarau kayaknya.
0: Benar, sudah enggak ada hujan kayak ini ya.
2: Iya.
0: Oke, tarik Mas Safi.
2: Tuku donat nang rumah Iba Agnes. Bunda para penjual bubur. Yuk kita semangat meski hari Kamis. Jangan lupa kirim petiha buat ahli kubur.
0: Amin. Mangan bubur jumlah siji.
2: Asik-asik.
0: Ajak lali moco yasin gay ahli kubur. Soale ambi ahli kubur wis dienteni.
2: Ah, cakep.
0: Oke. Tarik lagi Mas Abid.
2: Tarik lagi ya. Bunda Parha temani Kang Holil.
0: Asik-asik.
2: Ojo isin karo Mas AA. Kirim patiha karo baca talil. Baca yasin ditambah doa.
0: Amin. Isu-isu ketemu Cak Amin, ketemu Cak Amin mangan bubur. Ketemu Cak Amin mangan bubur, nang omahe sampe sore. Lek awak dhewe maca yasin gawe ahli kubur. Muga-muga ahli kubur padang kubure.
2: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Ada lagi Mas Hafid?
2: Udah enggak ada.
0: Udah enggak ada ya.
2: Ini sekedar informasi kok ya. Modulasi di pantau di analog itu agak gemes kayak begitu ya.
0: Oh ya, ini juga ini banyak yang informasikan seperti itu. Mungkin ada kendala di towernya nanti kita
2: ya, seperti puji-puji ground gitu ya.
0: Heeh, benar-benar. Sudah
2: mendengar.
0: Sudah kita sampaikan kok dari kemarin Mas Hafid, ini masih perbaikan terus.
2: Oh iya ya, mudah-mudahan cepat kedepannya Kota FM mengalami perbaikan. Amin. Dan makin maju, makin dicintai pendengarnya. Amin. Makin pokoknya makin segala-galanya gitulah.
0: Siap, lagunya apa Mas Hafid?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Itu Cak Bejo.
0: Apa?
2: Lagu Teknik Madura ya. PP kalau
0: PP
2: PPK Lompang.
0: PPK Lompang, oke.
2: Okay. Oke, salamnya Beli Arjun, juga Bang Kobar, Bang Uco, Bang Kosim, Abah Mas Samsuri Kebrau juga, ada Cak Gepeng ya, juga ada siapa lagi, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Wulan, Bunda Waris, Bunda Mami, Bunda Rujuk, Bunda Tiara, Mas Abdul Rohim. Semuanya tanpa terkecuali. Salam buat Islam ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hafid yang ada di kawasan Geger Bangkalan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Giantorim, Bu. Cak Bejo, tarik pari ani. Melaku-melaku tuku sepatu regani 1.000, hanya engkau lah baikkan satu-satunya dambaanku yang selalu kuimpikan dalam dekapanku. Wasik. Nang kerukan tuku kerang, nang pasar turi tuku lontong balap, kamu hadir baikkan hatiku terasa terang. Bila kamu pergi baikkan satu kampung akan gelap. Soalnya alunya ya lampu mati kurang bayar. Dan salamnya buat Pak Begedang, Bunda Selamat, Ambu Kalista, Mbak Ika, Mbak Tanti, Mbak Wijen semuanya, sama Samsul, Mbak Putri Friken, semuanya aja salam sehat selalu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici Aini.
3: Selamat pagi kok.
0: Pagi, wis nimbang lagi.
3: Wes nimbang wonge, nimbang sembarangi. Ya iku mang nimbang sarapane.
0: Oh iya rek, komplit pokoke ini ya.
3: Iya, sarapan iku mang
0: apa?
3: Iku lho, apa? Apa wong lali rek?
0: Apa?
3: Iku lho sego goreng.
0: Walah, enak rek, iki sego goreng.
3: Takai endok, takai sosis, takai ayam, takai jambat.
0: Entek salam teko Mbak Ika Gersian.
3: Mbak Ika, selamat pagi, udah sarapan apa belum ini?
0: Wis mari biasane iki.
3: Iya, sarapan jahitan balik.
0: Ambek kumbaan.
3: Iya, teman.
0: Oke, tarik, Ci.
3: Melaku-melaku ke numpak bis mini. Numpak bis mini naik karo konco-konco. Aku ketok Cak Sur karo Cak Rembo ambil Mbak Ika. Cari nih nang siara. Lako tak delok nang dodok nih perapatan. Perapatan nih daerah ngone Juanda.
0: Iya. Dodok ambek nang ngarepe digawe umplung ya. Kita
3: atur nang perapatane Juanda.
0: Ya soalnya nang kene kok ketemu wong dhewe sing kenal. Oh iya kenal. Nek nang Juanda kan golek sing kenal.
3: Oh iya, sing gone sepi ya.
0: Lha ngene kalau melaku ya yo digandeng tapi Cak Gianto nang ngarep bae kan nang mburi jadi digandeng. Dikei tongkat.
3: Ya Allah.
0: Sing Cak Gianto nang gone mburi Mbak Ika nang gone ngarep. Jadi Cak Gianto dituntun jare. Ambek tongkat.
3: Iki
0: jare Mbak Santi, "Ci, nopo sampean pun sarapan semanggi?"
3: Oh, alhamdulillah dek wingi Mbak Santi.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Buka ya aku sak minggu pisan Mbak Santi.
0: Seminggu pisan semanggi. Tidak
3: ketinggalan. Wis ana langganan ngono ku wis nyak enak Mbak Santi.
0: Kritik salam teko Cak Agus Pangsut Gresik.
3: Oh iya Pak Agus Pangsut, selamat pagi menjelang siang. Wae ku pangsite enak iku kok.
0: Aduh teman doping iya, tok jarine. Bono kuping. Nang pasar tuku sepatu, nang pasar tuku sepatu. Cik ini lek wis mari nimbang duweke utang ono aku.
3: Kira-kira piro?
0: Kang wingi lho wis entuk akeh sak umplung bek.
3: Lah ya gak tumpuk maneh.
0: Iya.
3: Heeh. Ya nimbang karak. Nimbang rasaan.
0: Sak sembarange sing iso ditimbang ya.
3: Lah, yang penting oleh duit ya. Yang penting halal, kena digawe bendinane. Lho nek gilek dhewe ngono enak lho kok. Apa maneh hasil keringete dhewe ya. Tuku apa keturutan kok? Apa mana tuku ngono? Tuku mobil lho ya iso.
0: Kisah.
3: Lah paling mobilnya Pak tolenan arek iki.
0: Yo tuku sepiane sik gak apa-apa, Cici.
3: Ya to, tisa iki wong mlaku.
0: Ah iya.
3: Tapi pen sehat kan?
0: Pangestuni pun Ci sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagune apa Ci lagune?
3: Lagune naknya apa ya?
0: Apa?
3: Apa ya? Oh, apa lagune lali le? hari yang bersejarah ya. Iya, itu loh siapa Tasyara Rasmala.
0: Sing hari bersejarah judul.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ada ta?
0: Tidak ada ane.
3: Nek ono ya nek kene ya wis ngono lho. Nek ana ya dan ini ku lho. Heh?
0: Ga ono.
3: Ono.
0: Ga ono.
3: Nek kana. Nek kana apa ya? Aku lali mang.
0: Nanti apa?
3: Wah, dana iku ono ta?
0: Nyanyi dhewe apa?
3: Ah, nyanyi dhewe. Ya engko lak turu kabeh mari ngono.
0: Arek iki.
3: Wah. Ana.
0: Arek ada ya.
3: Yo kan anu ne grupe Magadir iki lho kok. Wah, dana.
0: Oke, tak jalanan kok ya.
3: Iya, aku nek ana wis gantiin Magadir ngono ae ya.
0: Oke, siap.
3: Wes, assalamualaikum ape ae. Kompak persahabatan duluran selalu
0: amin.
3: Tak
0: nerus
3: aku. Kanggo pean sehat. Kalau pulang hati-hati, rezekine lancar, nyambekine lancar.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cici Aini Citraland.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Tips sehat Kota FM.
3: Rembak.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Tips Sehat Kota FM.
1: Rempah alami seperti jahe ternyata mampu mengobati asam urat loh Sobat Kota. Bagaimana caranya? Rebuslah jahe dengan air mendidih, campur dengan gula aren atau madu secukupnya, lalu rebus selama 10 menit. Sobat Kota bisa meminum 3 gelas rebusan jahe tiap hari. Cara lainnya, yaitu dengan memarut jahe, lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang terasa sakit. Tempelkan sekali sehari selama 15 hingga 30 menit, kemudian basuh dengan waslap hingga bersih. Selamat mencoba!

0: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semakin lama, makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Walau-walau kau masih di Radio Kota FM. Selamat pagi Mas Ferry Sutarjo, Mas Anji Bejo, Mpok Lisan, goreng urang nanti kebelodasan gak kesuwen tak suka ni odol. Dadi wong lanang ojok moda dengkul sing gelem dirayu lan dimadu iku wong dodol. Nekin warga keputusan pasar dong. Oke Mas Ferry matur nuwun ya sudah gabungan. Permisi pagi Batur FKS Soparangos jalan menuju pasar kota mampir membeli kerupuk dicocorin kecap. Adik mohon buat abang hidup serba mahal, jangan bermalas-malasan apalagi suka ngecap. Salah sini pesan matur nuwun untuk Mbak Vera. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, Mbak Batoyi Bi, Abah sehat gi Abah. Pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Mbak Nur selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Sehat Mbak Nur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sarapan telo dah.
1: Boten sarapane roti.
0: Roti ganti telo nggih.
1: Pun ngoten ta.
0: Pun guyu terus ngompol lho nggih.
1: Cak Bejo mau sarapan ta?
0: Alhamdulillah, dereng. Lah niki lho, genteni telo, kiriman telo kok boten teko-teko sampai durung sarapan.
1: Pun kula gantos boten telo terus.
0: Nggih. Monggo ditarik. Nggih.
1: Sego pecel lawuhe rambak.
0: Enak.
1: Dunya kecekel akhirate kecanda. Matuk napa mboten Cak Bejo?
0: Matuk. Masuk wis pokoke. Pokoke ana sego pecel iwake mesti rambak enak niku. Nggih. Terus.
1: Sampun niku mau.
0: Ya sampun. Damen kok guyu mawon sih Mbak Nur. Ang seketor mambeng itu arisan iki.
1: Oh mboten arisane pun mantun kapanane. Ini arisan tapi mboten medal.
0: Emane. Lagune napa Mbak Nur?
1: Lagune Keramat.
0: Lagunya Keramat.
1: Salam-salami damel yang barusan turun tadi.
0: Ini Kang salam saking Mbak Sri Sal Pratama.
1: Oh nggih, salam. Waalaikumsalam. Enji. Salam kenal. Cak Sur.
0: Nggih.
1: Sedaya mawon pun damel Cak Pesona kalau pulang hati-hati.
0: Lagune napa Mbak Nur? Lagune napa?
1: Keramat.
0: Keramat nih, keramat. Kula pikir keramas ngoten. Bae. Bae iki nyau derek Bae Ima iki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ima. Ngeseng Mbak Tanti ngeseng juga Mbak Nur matur nuwun nggih. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Adus kum-kum ben bersih. Ben bersih kok. Kum-kum nang telaga. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Kangen rek karo jenenge Cak Bejo.
0: Heh. Godhong salam dikei campuran masakan soto. Waalaikumsalam Cak Agus Pangsit. Napa sakniki jenengan sehat njaba jero?
2: Alhamdulillah. Jopoe. Sehat. Jerone
0: remek. Penjerone remek ya apa kok padha.
2: Ya apa.
0: Ya kok padha kabeh iki.
2: Dulur ketepone paling kok padha ngene. Lah iya sore-sore. Mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku seneng Surabaya. suara ketemu. Ora tau ketemu kuangan ambe tak pecon kanca-kanca.
0: Lo becamu dicampur ambek mangan sego papat. Gak apa-apa Mas, gak tau ketemu sempet ning awak dhewe selalu ndonga sehat wal afiat.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Posisi teng pundi iki Cak Agus?
2: Biasa Cak. Cangkruk do omae.
0: Jare Cak Jainal iki kanca lawas iki Cak.
2: Wah iya itu.
0: Cak Jainal. Wong
2: suwek iki Cak iki Cak
0: Jainal. Wong tuwek apa wong suwek?
2: Wis suwek. Kayak paman sing nggih ngene iki lho.
0: Nali.
2: Eh?
0: Nang ndi?
2: Enang ngene iki lho paman to iki.
0: Oh iya. Bata ibu ku dulur to isa Indonesia tonggo iki dhek kabeh. Iya.
2: Iku wis gak suwek. Aru poli beda iku ya.
0: Halo.
2: Ya terima kue, ya terima tetel duel dan
0: tetel duel.
2: Iya.
0: Iku ngaruh lek nambel iku kudu cubles iku ya.
2: Iya. Cak jamane Jumat lagi anu kok.
0: Iya, suwe wis ali.
2: 30 tahun ngono.
0: Programnya gak ono tapi wong-wong isih ono kabeh.
2: Isih ono ya alhamdulillah ya. Cek Mas Yongan ya cek nyambung ya.
0: Alhamdulillah. Nggih.
2: Kena ono acara ngono kadang ya.
0: Ngabari ya.
2: Entek. Iya.

0: Iya. Ya apa pengangguran ya, Cak?
1: Iya.
0: Ya iya. Ya
1: Pengangguran.
0: apa gitu? Iya.
1: Pengacara. Pengang Eh, sis,
0: Iya, iya.
1: pengacara itu pengangguran banyak
0: Iya.
1: acara. Nggih.
0: Oke, acara gak satu atau cak
1: Nggih.
0: gue saja gak satu ya nunggu nih iki ratu nih iki
1: Semoga-moga diberikan
0: amin ya
1: kesembuhan,
0: amin
1: diangkat
0: ya
1: penyakit,
0: iya
1: sehat selalu,
0: oke
1: seger waras.
0: oke bisa
1: Matur
0: umat kau
1: nuwun.
0: cak cak ono-ono ing lo
1: Nggih,
0: cak ya
1: nggih, siap.
0: iya salam gawe kabeh cak
1: Nggih,
0: salam kangen pol pol
1: nate.
0: pol pendeke
1: Nggih,
0: Jakarta,
1: cakes.
0: sahabat tugas,
1: Amin,
0: diberi
1: amin, amin.
0: keras, panjang umur, lancar rezeki nih cak ya.
1: Amin, cakes, matur nuwun.
0: Adono belah ini cak, kedek
1: Nggih.
0: ngejut nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Agus Pangsut yang ada di kawasan Gresik, matur nuwun. Mbak Britike kembaran, selamat pagi, sehat ya. Matur nuwun Mbak Britike kembaran sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Mas Amiruddin juga selamat pagi, matur nuwun Mas Amiruddin.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya ya ya ya.
0: Mbak Ela,
1: assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi, kemarin belum minta lagu.
0: Oh gitu ya, Inji.
1: Gak apa-apa kan Cak Bejo?
0: Gak apa-apa.
1: Kayak ngantuk ngono sini ngomong karo aku mesti ngono Cak Bejo iki.
0: Apa nerima suarane Mbak Ela kudu turu ae.
1: Kurung gak ada bantal ngono ha.
0: Kurungan gubis. Sehat Mbak Ela ya.
1: Alhamdulillah, kabar balik gimana Cak Bejo?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dapat salam dari Mbak Ika Gersia.
1: Mbak Ika sehat selalu sekeluarga. Waduh re, enak tadi anune sepak bola re. Duit ake iki.
0: Amin.
1: Ayo dolen ayo ngentekno duit cilik ayo Cak Bejo.
0: Duit cilik kemericik ya. Dapat salam dari Mas Aditya.
1: Gitu, Cak Bejo main-main sama pendengarnya gitu loh.
0: Oh gitu. Insya Allah. Makanya lah anu kalau diundang, kalau dikabarin Cak Wandugi.
1: Iya, selalu sibuk Cak Bejo.
0: Ah, pokoknya kalau nak wonten undangan Dugi, kalau pun nak undangan mak-mak wis.
1: Undangan nek kabuan teko pasuruan nang kono. Tapi lek diniati asline yo enak lho lek diniati.
0: Nggih, wong cedok.
1: Rubung yo wis yo apa maneh Cak Bejo. Ah,
0: nggih, kene kono tok ae lho.
1: Nggih, lek diniente sak cirek ngono tok ae wis tutuk wis nyampe asline.
0: Ah, nggih tutuk sak anuan wis mari longgo ngono.
1: Oh, mari ngono ketemu Cak Bejo. Oh, iki ta jenenge Cak Bejo iki tibake wonge lah.
0: Nggih, anu punel.
1: Ada nih beras, ada nih sego. Apa beras sih? Ku 6 patai punel Cak Bejo.
0: Lah wingi ajeng ya ana wong sing mantun ketemu kula langsung wong sok nang UGD langsung.
1: Loh. Nggih. Kenapa Cak Bejo kok syo?
0: Nggih, jarene gak isa ngomong pencet, isa ngomong poh.
1: Saking gantengnya paling bayang no Cak Bejo paling.
0: Loh, justru bayang no iku akhirnya terus marono gak sesuai ekspektasi langsung nang IGD. Sampai saat ini kok namo seminggu punan.
1: Oh, gara-gara Cak Bejo harus membayari ya harus gitu.
0: Lagi. Ayo kok namo seminggu sampai itu ya apa.
1: Tuh kasihan banget deh. Kadang-kadang wong hae lara ati gak kroso are Cak Bejo.
0: Laras niku.
1: NDE. Pariane ditarik nggih Cak Bejo.
0: Monggo.
1: Jangan asem, jangan ikoro. Lambene mesem tapi atine loro.
0: Temenan. Jangan asem
1: nggih Cak Bejo tapi sing larani gak kroso.
0: Jangan asem
1: gak merasa kayak gitu deh. Mudah

0: Mudah-mudahan sadar, nggih.
1: Jangan asem tuku nang pasar asem jajar. Wonge mesem atine ambyar.
0: Lah, ambyar nyampe kemana-mana koyo e.
1: Lagi.
0: Lagu ning nggih Cak Bejo.
1: Lagune nopo?
0: Napa nggih? Napa niki nggih Cak Bejo nggih?
1: Napa?
0: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan. Oke.
0: Nggih. Salam-salam nggih Cak Bejo nggih.
1: Nggih.
0: Salame kanggo Bunda Yanti, Mama Lili Ayaroy, Bunda Mami, Bunda Hari, Bunda Farha, Bunda Fatona, monggo pun lebet pun. Dan juga Bunda Wulan, Bunda
1: Anjir.
0: Mujiati, Mas Ali, Pak Rustinya juga. Pak Kasian, ayo mlebu Pak Kasian, ojo turu ayo ayo mlebu ayo. Dan juga siapa ya?
1: Nggih, sinten?
0: Semuanya.
1: Semuanya aja, nggih.
0: Cak Bejo sehat selalu. Ada
1: Amin.
0: lagunya Cak Bejo.
1: Sudah siap.
0: Oke. Terima kasih lagunya saya
1: Nggih.
0: tunggu.
1: Matur
0: Assalamualaikum
1: nuwun.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, matur nuwun untuk Mbak Ella yang ada di kawasan Prigen. Pak Dianto, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat aktivitas pagi Pasar Kota Panturan Parian Surabayan Budoyone Ararek Jawa Timur. Menyapa klien Cak Bejo, semoga panjenengan sekeluarga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tuku gedang nang njero mayu manu Nggih, matur nuwun nggih Pak Dianto yang ada di kawasan Krian Sule Gembong di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: 101,7 Radio Kota FM dan UT Surabaya, Pak Po Gedang, selamat pagi. Pak Maskum nang Pasar Kurukah, tuku kelanting dinggo sangu kerja. Arab bayar garis 10.000. Assalamualaikum Pasar Kota, suga ngejeng Cak Bejo, Pasar Asem Simorawu. Tarik Cak, tuku sego jago nang Pasar Karang, karo tuku bubur ayam, suara gabung nang Pasar Kota, karo tuku Kota FM, podo set KB. Amin, ya robbal alamin. Joko sembung, ngombini wedang jahe, karo mangan kucur, rek gak nyambung pare aniku lo nyuwun sepura ngilur. Salam seger waras, selamat panjang umur, sukses dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Cak Bejo nggih, Pak Po Gedang sami-sami. Selamat pagi juga nggih, matur nuwun. Pasar Kota pantunan parikan Suroboyoan.
1: Pantunan parikan Suroboyoan Kota FM dangdute Surabaya.
0: Nggih, Cak Edo.
1: Kokaris nang Sidoarjo. Ya Bejo, piye kabare?
0: Sego kari dicampur ambek sego babat. Alhamdulillah kabare kula sehat wal afiat, Cak Edo.
1: Oke. Okay. Mari sarapan Cak Bejo. Lawuhe krengsengan. Tahu karo cece. Mari tak pangan langsung utang kroto mules Cak Bejo. Langsung atuh
0: Sak noe. Wis marek iki berarti ya.
1: Gak cocok berarti iki
0: wetenge. Wetenge apa konslet iku jenenge.
1: Iya, wetenge apa error ta bejo.
0: Nggih. Saiki mangan apa? Mangan apa saiki?
1: Ya gak mangan iki. Ya wis mau, wis durung mangan. Mari.
0: Ya nek salam teko.
1: Seng.
0: Entuk salam teko Mbak Santi. Mari untuk tanggapan ta niku Cak Edo. Nggih,
1: terus. Tanggapan opo lho, San, kok. Sing tak bejo iki sing tanggapan rek bendina sampe direwangi lembur-lembur.
0: Sampeyan dinteni
1: Mbak Santi. Oleh iku cicilane kakean cicil Bang Titil kate sampe direwangi lembur-lembur.
0: Cicilan panci numpuk ya.
1: Nah yo, ngono kate direwangi lembur sito. Tantangin yo, tantangin guling.
0: Sampai dinteni Mbak Santi lho.
1: Dinteni ku di perapatan kok.
0: Perapatan.
1: Mbak Santi.
0: Tuku brinjo karo petolo Cak Edo isiku sampe nopo wis ngombe kopi pahit tanpa gula jari Cak Gianto.
1: Nopo tanpa gula. Dipikir aku tiap. Oh gak pake gula ya Pak Gianto.
0: Langsung pahitan.
1: Aku iki ngombe pahit-pahitan godhonge iku wit mauni.

0: Laras.
1: Putra Wali, kuwi iku.
0: Ayo, lagune selak nutut entek iki.
1: Lagu opo iki?
0: Lagune opo?
1: Payung hitam ngono ya.
0: Payung hitam. Oke, siap.
1: Eh, selame Pak Gianto. Pak Anto. Mas Aditya, Penula, Cak Boneng, Cak Sur. Cak Sur nanti, Rek. Cak Sur, suara nenek. Cak Sur, Mbak Ika, Mbak Ana Imana, Mbak Ainun, Mbak Ima, Pak Sutoyo. Cak, itu siapa? Cak Boneng. Cak Boneng, katamu buparian ya, Cak Boneng.
0: Oh iya. Oke, assalamualaikum pagi Cak Bejo, Pasar Kota selalu Kota FM pantau. Salam ten Cak Edemawon soalnya orangnya lucu wis pas diketemukan sama Cak Bejo.
1: Sopo iki?
0: Mbak Lia Ristia.
1: Arek ndi ora Mbak Lia Ristia?
0: Arek pojokan. Arek Benowo kene ya.
1: Iya Benowo kono. Benowo kang bunyi kono. Iya wis salame presiden Cak.
0: Nggih.
1: Tunggu lagune.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Indo matur nuwun sedaya gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
2: Iki loh, kata dangdutan aja premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio aja.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: kasih. Apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dewi Kunti anak Elimo dihati-hati lup nang dunyo broto sena mancing iwak sepat monggo kita selamat dunyo akhirat. Mugo kita selamat dunyo akhirat. Salam damel semua wawon kula nyuwun. Nggih matur nuwun Mbak Santi ada di kawasan Nosong ya. Kepingin rehat nang daerah Cangar rumah sepeda modal tekan Aloha DK awak sehat uko anugerah yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Miskan. Salami untuk Cak Rimbu, Samsul Hadi dan Putri Widanti Tretes sama Samsuri, Mang Ujang, Cak Mun Servis, Cak Surmanganti, Imang Ngesong, Bunda Sutira. Matur nuwun. Ngapunten sanget nggih, kula pungkasi acara dinten iki wonten Pasar Kota. Binjing sak ketemu kali program Pasar Kota jam 7 ngantos jam 12 awal. Ngapunten sanget mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
6: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
5: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

saya Nikana Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikana Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
7: 733 tahun kota Surabaya.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

saya Nikan Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikan Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih, isu-isu rame ay.
5: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
5: Wah, iya suwun, Mbak.
6: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Balik lagi bersama Rani siang hari ini menemani Sobat Kota di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asyik loh, Re.

Salah satu lagu ya dari kesayangannya Rani juga nih, lagunya enak banget. Ada Karmamu dari Gunawan Lida, Liga Dangdut Indonesia. Kurang lebih lagu ini dirilis pada bulan Maret 2022. Versinya Dangdut Oriplo, jadi ada koplonya, makanya bisa diputerin di program Di Goda siang hari ini. Ada siapa aja nih yang sudah kirim WhatsApp-nya? Terima kasih banyak. Ada Mia Apsari yang ada di Bandung, lagunya Sebujur Bangkai. Salami kayak Pak Jono di Gresik, kami Wibo Jakarta, Rini Setiawati di Bandung, Mbah Toibi, Mama Eli Agustinche, Pak Wiyoto, dan untuk Yani ini yang ada di Prigen. Halo Inako, apa kabar? Terima kasih Inako sudah mendengarkan. Waalaikumsalam Mas Ganteng. Ada Mas Agung dari Kalisantri, request lagunya Kamelia. Kamelia, tak puterno ya. Kebetulan ini enak lagunya nih. Pasti nanti tambah ayem, tambah gayeng. Puan nasi polre. Citandui aman iki. Panas membara. Panase suasana yo. Kak popo yo. Tapi lek panas hati kun baru disonggo wong akeh. Kamelia, sudah tak siapin lagunya. Spesial buat Mas Agung. Salami katanya guys semuanya aja. Semoga di hari ini, di hari yang cerah, untuk yang masih kerja terus tetap semangat. Siap. Yang hadir dari Facebook juga udah Rani, apa namanya, sudah Rani posting di Facebook Kota FM. Jadi untuk Sobat Kota bisa langsung aja di sana ya. Jangan lupakan, langsung di komen, langsung di like dan juga di komen. Misalnya sampean gak iso telpon, yowes sampean gabungannya bisa via WhatsApp atau bisa dari Facebooknya Kota FM. Emang awan-awan waktunya rea siang iku ya, yuk goyang dangdut koplo viral re. Etnik Ambiar bersama Rani dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore. Tak ente nih gabungannya, jo sampai kelalen.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Masih bersama Rani di sini. Jadi untuk Sobat Kota bisa telpon. Apalagi kalau di hari kemarin Anda masih belum ikutan gabungan. Jadi ini waktunya untuk Anda bisa telpon di 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Pulsa aku entek iki karan gitu ya. Jadi Anda bisa telepon loh. Selain menggunakan pulsa, Anda juga bisa menggunakan jaringan WhatsApp call di 0817-505-8881. Neng Naya nang diki, kok Mbak Rani ki sing siaran. Jadi Naya rehat dulu, sekarang waktunya Rani. Di tanggal 4 Juni 2026, Rani mau ajak Sobat Kota untuk gabungan di program Digoda, Digoyang Dangdut, asyik lore. Terima kasih banyak ya, ada banyak banget nih lagu yang udah Rani siapkan. Salah satunya tadi juga sudah terputar, ada yang ulang tahun kah? Jadi yang ulang tahun ini ada siapa Bunda? Ada Bunda Lili yang ada di Sentong Margomulyo. Lagunya udah terputar tadi, selamat ulang tahun dari Evita Mala. Titip salamnya buat yang ulang tahun hari ini. Oh, ada Kuku Cahyadi yang lagi ulang tahun. Happy birthday Kuku. Banyak rezeki, lancar segala urusan dan umur yang berkah buat Mbak Renia. Terima kasih. Siapa nih yang di bulan Juni lagi ulang tahun? Hayo Cung. Berarti kalau Juni awal zodiaknya Gemini. Jadi yang lahir di tanggal 21 Mei sampai 20 Juni itu zodiaknya Gemini. Kalau Gemini sih biasanya memang sosok yang cerdas, mudah beradaptasi, lincah dan juga pandai berkomunikasi. Nanti kalau sudah di tanggal 21 Juni ke atas sampai 22 Juli itu baru masuk zodiak Cancer. Oh, ini dari Warkops 69 Mojokerto, ternyata dia Cancer. Hai, idolaku juga, terima kasih banyak. Ada siapa aja? Subhanallah, lihat juga akhirnya katanya. Lah terus piye lah Kak Ditelok? Astral laan. Halo Di. Terima kasih juga ya buat Sobat Kota, selain ada Mama Bunda Lili yang ada di Margomulyo, ini juga ada Dewi Sablah, sama-sama dari warga Sentong Margomulyo. Lagunya Di Balik Penantian, salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira. Ada juga Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elok, Ica Aslole, Madam Tionar dan semuanya aja tanpa terkecuali. Ada juga Erwin, apa kabar Erwin Kurniawan? Lagunya Ku Ikhlaskan Aja dari Laila Ayu featuring Gary Mahesa. Bukan karena sudah lupa tapi karena sudah belajar menerima. Asik. Salam sehat selalu untuk semua pendengar Kota FM katanya. Hai Takim Haker, salam lagu LDR dari Deni Caknan katanya. Halo Sego Indomie alias Mas Takim, selamat siang teman-teman. Ada juga Hans 78, terima kasih banyak semuanya. Ku ikhlaskan, jarine Erwin sih ngomongnya ya, karena ikhlas itu bukan karena sudah lupa, tapi karena sudah belajar menerima. Quotes of the day. Yo ta, ikhlas ta. Adi Cak Mes kan dari Kebraun siang hari ini, titip salamnya buat Cak Rembo, Syamsul Hadi dan Putri yang ada di

0: Tretes, kemudian Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Ambon, Den Bagus, Cak Sur Menganti, Imang Ngesong, Bunda Sutira, dan semuanya aja lagunya Andai Tak Berpisah. Dan itu ini memang siarannya double hari ini, effort Kak ya. Dari tadi pagi udah meeting, terus jam 12 siaran, nanti hari ini sampai nanti jam 3 sore, gawe apa lek gawe sobat kota. Aku hampir 24/7 waktu itu habis di Citanduwi demi kalian sobat kota. Kalau Rani siang hari ini memang siarannya untuk lagu-lagu dangdut koplo viral dan juga lagu-lagu ambiar kesayangan nih semuanya. Kalau nanti di jam 7 sampai jam 9 malam Rani bakal siaran lagu dangdut original yang hanya berbahasa Indonesia. Dam-dam Dharma, ada Andi juga, terima kasih banyak. Request lagunya Kandas katanya. Ono sing request Lilo, kok tipe-tipe gara-gara ini podo lagi mengikhlaskan semua sih. Halo, selamat siang di Goda. Selamat siang di Goda.
1: Apa tenan gue? Di Goda, asik lore.
0: Asik lore, apa kabar Bunda cantik?
1: Baik.
0: Baik.
1: Sehat Mbak Rani?
0: Alhamdulillah Rani sehat, alhamdulillah. So sehat wal afiat. Semoga Bunda juga sekeluarga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, gimana ini? Sudah disiapin mau request lagu apa?
1: Permata Hati.
0: Permata Hati. Oke, Rani sudah siapin lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Pak Jemati bersama istri, Bunda Fatona, Bunda Sutira, Bunda Mujiati, Cak Ali, Cak Ido, Pak Sugeng, Cik Aini, Ning Ella. Dan untuk semua fan kota FM.
0: Dan untuk semuanya.
1: Salam persahabatan. Untuk Mbak Rani, terima kasih. Kalau pulang hati-hati Mbak Rani.
0: Terima kasih Bunda cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ownernya Antariksa ini. Antar Kita Gaming, ya ampun, ada Mas Didit, apa kabar? Terima kasih aku dikasih mawar siang hari ini ya. Kemudian juga ada Mas Ryoto Akim, halo penyiarku yang cantik katanya. Terima kasih, jangan sampai kamu bilang aku ganteng ya. Oh, kok melok-melok arek-arek di TikTokku nyeluk Mbak Heri. Ngamuk kok Heri Depari. Ono saingan nih, brengosku wis tak tutup loh by the way rek, mosok sik ketok ae. Ada beberapa juga yang masih terus WhatsApp. Terima kasih ada Mas Aditya Mahesa. Emang cantik kok Mbak Rani ini, mempesona loh fotoku di web curing ini kape. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Agak jauh ya. Dadok Maron Andaya Bilkis digoda sama siang. Sama siang juga cakep. Inako, terima kasih sudah dengerin streaming dari Malang. Masih lanjut untuk interaksi teleponnya. Halo, selamat siang digoda.
2: Digoda, wasik lho Mbak Rani.
0: Wasik, asik. Ini ada Mbak Nur, ya apa kabar ini Mbak Nur?
2: Baik Mbak Rani. Mbak Rani kabarnya gimana?
0: Rani sehat, semangat siang hari ini. Ini panas sejan, raumum, iki wis mari maem siang apa belum?
2: Sampun Mbak Rani, terus mereka nggak puanas.
0: Iya, podo puanas nemen ya. Gak beda jauh ngesong sama Citanduwi nih.
2: Iya.
0: Iya, mau disiapin lagu apa Mbak Nur?
2: Lagu Birunya Cinta maupun Mbak Rani.
0: Birunya Cinta. Cintanya kalau mau biru-biru dikasih uang 50 ribuan. Lah iya. Birunya Cinta wes siap iki. Ono sapa ae di situ Mbak Nur?
2: Ada Mbak Santi, Mbak Ima. Terus Mas Aditya, salamnya buat Mas Aditya.
0: Hihi.
2: Kak Sur. Kak Sur Gedang. Semuanya aja Mbak Rani. Buat Mbak Raninya jangan lupa ya. Jaga kesehatan, makan. Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho iku dieling no ambek Mbak Nur iki lho. Ojo lali makan siang. Ada nggak dari teman-temanku nih yang hadir nih di TikTok nih? Ada yang masih belum makan siang belum? Rani sih bawa bekal ya, karena memang tadi sarapannya agak siang, jadi mungkin bekalnya Rani nanti tak maam setelah siaran aja. Terima kasih banyak ada Mama Ika, ada juga Kapten Chenos, kemudian juga ada Nashwa, makasih banyak. Rani mau lanjut bacain WhatsApp dulu, ada Mbak Putri Widayanti juga hadir siang hari ini dari Tretes Pasuruan, lagunya Bagai Disambar Petir. Salamnya buat Mas Syahruji, Rudi Mahesa, Abah Toyibi, Cak Gianto Rembo, Nomas Agung di Kali Santri, juga Bang Jono Tamrin Gresik, serta ada Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Mbak Wiji, nah ini Mbak Wiji, apa kabar Mbak Wiji? Rek, lek sampean kepingin apa ku jenenge makanan sing enak-enak, langsung aja menuju warung Mbak Wiji di Swaluh, tepatnya di RT 9 RW 3 Kecamatan Balung Bendo Kabupaten Sidoarjo. Anda bisa langsung aja searching di Gmap Anda, warung Mbak Wiji Swaluh, ngono bakal metu alamate warungnya Mbak Wiji iki. Kebetulan wonge ono ning kene. Saya selalu Mbak Wiji. Terus kalau teman-teman kepengen benerin bengkel sepeda lagi, ono Cak Sesalehu on the L. Langsung aja di Jalan Menganti Gang Bayu nomor 292, 292 Menganti Gresik. Jadi bengkel sepeda Salehu ini menerima jasa servis semua sepeda angin, kecuali sepeda kebo, dan juga jual beli sepeda second monggo. Bisa langsung menghubungi bengkel sepeda Salehu yang ada di Jalan Menganti Gang Bayu nomor 292 Menganti Gresik. Nani mau angkat telepon lagi ya, satu lagi ya.
2: Halo Dibot ya, asik loh Rek.
0: Asik loh Rek, selamat siang Mbak Cantik.
2: Sama siang, cantik juga. Pun maem siang tambah Rani.
0: Gimana aku kan sarapannya kan roto awan. Nah, makanya ini tadi sudah bawa bekal, tinggal maem aja. Mungkin nanti setelah siaran baru maem.
2: Iya. Masak apa Mbak?
0: Ini tadi masak krengsengan, Mbak. Ya apa dagingnya korban sih kayak tisok masak aku. Dari kemarin itu masih belum sempat masak, makanya semalam tak keluarin dari freezer.
2: Apa, Mbak Rani?
0: Tak masak krengsengan, Mbak Santi.
2: Masak apa? Alhamdulillah. Coba Rani.
0: Iya, tak kue ilowo mbok gede kewede pawedes wis iki mah.
2: Wis sekeres. Terus meripat melek niku Mbak Rani.
0: Melek, gak terima melek tok. Mendulu meripat. Apa meneng lek nguasi wong ganteng-ganteng wis tambah mendulu maneh. Nah, iya.
2: Delok wong ganteng terus kali abang kali biru nggih Mbak Rani.
0: Lho, temenan birunya cinta temen kok jarene Mbak Nur iku mau.
2: Nggih birunya cinta. Lah kan sakniki kula nyuwun puteraken niku Mas Hantaran Mbak Rani.
0: Oke, Emas Hantaran ya.
2: Nggih.
0: Oke, siap Emas Hantarannya sudah siap. Monggo salamnya buat siapa ini?
2: Salam nih damel Cak Rimbu. Cak Sur. Terus Mas Aditya, Abah Kosim, terus sinten mawon nggih, nunut kalian nunut Mbak Nur wau.
0: Oke.
2: Pada Jumadi,
0: nggih,
2: sampun ngoten mawon Mbak Rani.
0: Nggih, siap.
2: Sama Mbak Rani lak bilang hati-hati.
0: Terima kasih. Kesehatan.
2: Pon supe mini air putih yang
0: banyak. Iya dong, betul itu air putih harus banyak biar sehat terus ya.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya kok iya tepak ya. Segmen pertama kita buka itu para Sri Kandi dan Kendada sini. Cewek-cewek semua, yang cowok mana nih suaranya? Rani sedang siaran di Radio Kota FM based on Surabaya Raya. Kita ada di Surabaya Kota. Meskipun Kota FM Surabaya namanya, tapi iki untuk didengarkan penikmat dangdut di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena pendengar kita banyak juga yang dengerin streaming di kotafmsurabaya.id atau di aplikasi On Ears itu dari Malaysia, dari Arab, dari Copenhagen, kemudian dari Europe juga banyak yang dengerin dangdutnya Surabaya. Terima kasih buat Kakak Wicaksono juga yang sudah mengirimi Sayangi Aku. Judul setikire ngono. Terima kasih Mbak Wiji sudah dengerin juga Kota FM setiap hari. Terus juga ikutin live-live-nya penyiarnya Kota FM juga. Ada juga Mama Ika, Bunda Ruju. Ada Mas Lukman Agung, terima kasih Mas Lukman. Pen tak kirim mie ayam karo mie gacoan yo. Aku lho saman kirimi rasa sayang dan doa yang baik aja sudah seneng Mas Lukman. biar makin sayang sama Rani, yuk kita dengerin dulu jeda komersial break berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

Sinarengan saya khususkan buat semuanya yang lagi dengerin Rani, baik dari jaringan analog di 88,1 FM dan juga full relay di 89,1 FM. Selamat siang Neng Rani, katanya Peles. Terima kasih juga. Ada Mas Lukman, thank you. Mbak Wiji juga, terima kasih banyak. Bunda Fitri, request lagunya Tiara. Salamnya buat semua keluarga besar FKS dan semua fans tanpa terkecuali. Buat Mbak Rania, sehat selalu. Terima kasih Bunda. Kakak, lagunya Di Balik Penantian. Siap David, sesaat lagi ya. Ada Mas Aditya Mahesa juga dari Gresik. Lagunya Cuma Kamu Mbak, cari nih Mas Rizal Pratama. Makanan laut enak semua, yang paling lezat adalah udang. Di dalam otak terukir nama hanyalah satu, kamu seorang. Selepeu. Bintang menyinari malammu, senyummu menyinari hatiku. Bolehkah aku memilikimu untuk jadi penyemangat hidupku? Waduh, iki apa iki? Absen saja pendengar baru dari Trowulan Mojokerto, katanya Mas Ari Wibowo. Wah, iki. Halo. Selamat siang, dari Trowulan. Selamat siang, Kak. Terima kasih banyak sudah hadir dari Trowulan Mojokerto. Mas Ahmad Syamsuri hadir di Goda Asik dari Kebraun, lagunya Gelang Alit versi koplo. Salamnya buat Cak Miskan juga, Cak Gianto Bangkingan. Ada Cak Sur menganti Mas Hafid de Mwaru, Onok CA ini yang buka lista di Bandung, dan teman-teman Facebook semuanya aja. Iya benar, siap, terima kasih banyak untuk informasinya ya. Makasih infonya. Saya teruskan ke IT juga ini. Karena memang setelah ada beberapa item yang terbakar dan terputus kapan hari, akhirnya di beberapa wilayah untuk jaringan analog penerimaannya jadi kurang jernih. Makasih ya Mas Ahmad Syamsuri untuk informasinya. Terima kasih banyak dari Prigen hadir lagi pantau wasik, katanya Mas Peles. Siap, kalau begitu lanjut kita tarik lagi lagu yang enak iki pokoknya, lek dirungokno awan-awan. Ada Birunya Cinta, Evi featuring Irwan The Academy. Spesial buat sobat kota.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Digoyang Dangdut, Kota FM. Ada siapa lagi yang pengen on air mengudara? Monggo silakan. Yang kemarin masih belum masuk. Kemarin ada Bunda Yanti, Mas Aditya, Cak Ali, Pak Po, ada Mas Rizal, Cak Samsuladi, dan Mbak Ima Ngesong. Hari ini monggo yang belum masuk kemarin silakan telpon Rani tunggu ya di 0315611416 atau di 5676923. Rapatkan barisan itu lur. Facebooknya tambah suwe tambah rame. Ono sopo ae, mari kita cek dulu Sobat Kota. Ada beberapa yang hadir, salah satunya juga ada Ferry Sutarjo. Selamat siang di Goda Asik bersama FKS Kenjeran hingga Tegal Sari. Ono Aba Waisel, Cak Slamet Basuki, Aditya, serta Putri Widayanti lagunya Gaun Merah. Nah ini Gaun Merah itu kebetulan lama gak pernah diputer, makanya tak puter aja ya hari ini ya. Halo, selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda Asik Lorek.
0: Asik Lorek, kuangen Rek, aku Rek ambek mamaku sing cuantik gigi.
1: Gimana kabar, sudah sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Berkah rezeki melimpah barokah ruang.
0: Amin.
1: Aku ingin itu Mbak.
0: Nggih.
1: Sri Minggat Mbak.
0: Lagunya Sri Minggat, boleh tak puterin yang versi sing enak iki.
1: Salamnya buat Cak Gianto Rimbu, Pak Gianto. Terus siapa itu? Pak Kasian. Siapa itu? Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi.
1: Pak Buparkah Bupatona. Pemisanipah, enggak ada kabar ya Unisanipah.
0: Iya, lama enggak pernah terdengar.
1: Pak Rusdi. Terus Pak Jono, Pak Pupisan. Mbak Aini dan semuanya Mbak Ela.
0: Mbak Ela.
1: Mbak Ela, ayo Mbak Ela.
0: Ayo Mbak Ela.
1: Belum masuk ya?
0: Belum, masih belum masuk Bunda.
1: Ya wis buat semuanya Mbak Rani, semoga sehat. Kak Mbak Rani semoga tetap bahagia ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, ini dunia Mbak bukan surga.
0: Iya.
1: Banyak pikir.
0: Iya. Ya.
1: Terima kasih Mbak Rani, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Masya Allah, lagunya Sri Minggat, Minggat nangdi tayo gak mulai-mulai ket bien. Ada juga Reni Rentina hadir, waalaikumsalam cantik dari Medan. Alhamdulillah, tetap jalin silaturahmi ya meskipun jauh, Surabaya Medan tetap setia mendengarkan. Mas Ripto Suasono juga waalaikumsalam dari Pakal hadir. Siang hari ini selamat bertugas buat semuanya aja. Hartono dari Jakarta Utara hadir. Terus juga ada siapa lagi? Ada Bunda Fitri ya, tadi sudah WA-nya udah terbaca juga ya. Putra Andriansyah dari Jawa Tengah Pekalongan, terima kasih Agustini Iskandar juga selamat siang. Ini titip salamnya buat Agustini Iskandar, Ambukalista Bandung, Vera Kumala Gestro, Putra Andriansyah Sugianto, Briti Kembaren, ada Fitri Sarif, Samsul, Ferry, dan untuk semuanya aja. Ari selamat, waalaikumsalam. Ini selamat siang Mbak Rani, Bunda selamat lebak hadir. Salamnya gaya Bunda Sutira, Pak Po, Ono Mas Sugianto, Pak Gianto Rembo, Pak Sugeng, Pak Nardi, dan untuk semuanya Sobat Kota tanpa terkecuali. Nge, siap. Ada juga Aji Putu Brengos, selamat siang kakak. Tiang Banyu Seri mau lagunya Goyang Heboh yang versi koplo. Ada Vera Kumala Gestro hadir juga, jumpa kembali dengan fans Kota FM, lagunya Dermaga Cinta. Dermaga Cinta. Halo, selamat siang di Goda.
2: Halo, selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut.
0: Oh, asik sik lore. Apalagi kalau asik sudah lore. Ada Pak Rusdi ini yang hadir ini ya, tambah wasik.
2: Iya. Bagaimana kabarnya Mbak Rani?
0: Alhamdulillah Rani baik sehat.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Tadi cak selamat paling Mbak Rani selamat itu.
0: Iya.
2: Rengan Mbak aku ya selamat. Bunda Mami tambah ceria Bunda Mami.
0: Alah iya Bunda Mami aku tuh ceria terus sih gue temen.
2: Bunda Mami, halo Bunda Mami. Walah Bunda Mami
0: deh. Nggih.
2: Bunda Mami itu yang bijak nih.
0: Nggih.
2: Tambah cemur ya, tambah lincah ya,
0: Iya, ini gimana ini enaknya ini? Pak Rusdi mau lagu aku apa?
2: Iku Mbak, sing koplo no enggak, Mbak? Jaga lagu lima, apa? Mbak, ada, Mbak, yang koplo.
0: Jagalah lima?
2: Iya, jaga lima.
0: Jaga lima. Itu terus judulnya lima aku. Aja, enggak usah jaga. Judulnya lima.
2: Iya, Mbak, ini ya.
0: Iya, dari Bang Haji Roma Irama.
2: Iya, Mbak Rani, ya. Ada, Mbak Rani, ya.
0: 5 dari Bang Haji Roma Irama, kita coba cek dulu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Nah, salamnya tadi Bunda Mami. Halo Bunda Mami. Bunda siapa? Bunda Ima Ngesong. Siapa lagi ya? Bunda Selamat. Mana itu ya? Nah, siapa lagi ya? Mbak Eli, Mbak Eli, tas tiga atau berapa tuh Mbak ya?
0: Bunda Eli tas tiga.
2: Bunda Rujuk, Bunda, iya Bunda Fatona nggak pernah dengar Mbak Rani.
0: Iya, anu Bunda Fatona itu kapan hari memang HP-nya rusak katanya.
2: Oh ya paling ya itu Mbak Rani.
0: Mek denger, iya Mek ngerungok noto. Mbak
2: Fatona ya semoga sehat sama ayah Solukan ya. Lanjut, siapa lagi ya? Bunda... Dari Bunda Rucu, Bunda ini Bu, Bunda Tiara, Bunda. Ada yang pesen Tiara tadi Mbak ya?
0: Iya
2: Tiara,
0: betul.
2: Siapa lagi? Sisi Bunda, siapa Ainai mana? Mbak Janja TV, ya, siapa lagi ya? Pak Gianto, Pak Suman, siapa itu Pak Sur Menganti?
0: Kak Sur Menganti.
2: Iya, Pak Gianto, Pak Jumadi, Pak Zainal, Pak Sugeng Denpasar, Bang Arjuni, Bang Tejo, Mas Berkin Delosor, Mas Hafid. Ya, semuanya Mbak Taria.
0: Oke, siap.
2: Untuk Mbak Rani, ada lagunya Mbak Rani?
0: Ada, ya? Sudah siap.
2: Ya. Terima kasih Mbak Rani waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rusdi dan semua teman-teman ya. Lanjut wes, bane Intan Caca dhisik iki sing ngancani ambek lagune Sri Minggat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Rek.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Malas aku.
1: Emang kalian requestnya di mana?
2: Di radio iku lho.
1: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, nek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
3: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

Ngabisin lagu-lagu yang tadi sudah di-request tuh banyak banget Sobat Kota. Tapi gak apa-apa, yang penting request lagunya semua terputar. Baik yang dari Facebook, dari WhatsApp, dan juga dari telepon. Terima kasih banyak juga ada Cak Rembo. Ada Cak Rembo, hadirmu bagai mimpi. Salamnya buat Pak Po, Gedang Mang Ujang, Bang Uco. Ada Cak Sur, juga Cak Miskan, Abah Syamsuri, Bang Eros, Mas Agung, Mas Rizal, Cak Boneng, dan semuanya aja. Mboten keselip Cak Rembo, tapi kan memang tadi ngabisin lagu-lagu yang tadi sudah di-request oleh penelpon. Ada Mas David juga yang masih dengerin. Kemudian juga ini tadi yang hadir dari Trowulan Mojokerto, Mas Ari Bibowo. Selamat siang juga, ini lagunya gabungan aja, salamnya buat semua yang sedang pantau. Ada Mas Syamsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen. Lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu. Salamnya buat Cak Miskan Kebraon, Mbak Ima Ngesong, Dewi Sablah, Cak Kasian Pungging Mojokerto, Anak Imanah, Ardi Rungkut, Pak Sugeng Bakso, dan untuk semuanya aja. Kalau Mas Samsul lahirnya 9 April, Aris Boy sudah kelewatan. Umi Sani Pak aktif di tempat lain, ya gak apa-apa. Kalau mau kangen sama Kota FM bakal kembali juga kok. Ada Inako yang masih dengerin, terima kasih. Mbak Tanti di Pumpungan juga, di Goyang Dangdut, asik lho rek. Ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia, baik dari jalur analog ataupun dari jaringan streaming. Resnani ini juga adalah lagu yang barusan dirilis dari beberapa artis ini ya. Tak puterin yang versi baru aja. Ada siapa lagi nih yang pengen gabungan dari jalur WhatsApp? Terima kasih banyak, ada Mbah Toyibi yang hadir dari Tanjung Sari. Gak request lagu, cuman salam-salam aja untuk Rini Setiawati, Mia Absari, Bang Emi, Bang Ami Wibowo, ada Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Putri, dan Syamsul Hadi yang ada di Tretes Prigen Pasuruan. Terima kasih banyak. Hadirmu bagai mimpi laiki. Kita puter no sing versi ini Syah Hibasa Ufa aja ya Sobat Kota ya, biar makin syahdu, makin asik lho rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: Royal Music. Kasih.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Dengerin lagu dangdut aja. Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

saya Nika Naprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nika Naprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.

0: banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Terima kasih. Salam cinta dari Rena. Mwah.

0: Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
6: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di TP Nomor 17, saya Tri dari Didi Budi. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Udah jam 5 sore, ya kan? Berarti waktunya Rama bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan. Jadi, Sobat Kota, silahkan vote, silahkan dukung artis atau lagu favorit Anda sampai nanti jam 7 malam. TP 13.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bu Nana!
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Sugeng Ambalwarso, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 보여래
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TV 1.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu Yasa Dewo, judulnya Salahmu Ayu, yang ada di TV nomor 1. Ternyata ini pilihannya Mariana. Saudara lo mengetarkan barusan nih Mariana, semoga suka. Ada siapa lagi yang barusan gabungan tuh, ada Destiawan. Dia suka sama TV 9 dan 13. 9-13 lagunya Dori Hersa, Amem, CEO Mencari Cinta. CEO Mencari Cinta, TPS 11. Oke, okay. Nanti bakal diputerin ya, ditunggu. Lanjut, Inako, 4-12-13. 4, Selviyama, 12-13, Bahtera Cinta, Rara. Rara udah di-play belum ya, Rara? 12 udah, di jam 17.17 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang yang Cincin Kepalsuan ya, di TP nomor 4. Sudah, Rahma siapin lagunya, segera terputar, ditunggu aja. Lanjut, siapa lagi? Ari Bowo. Ari dari Mojokerto, Trawulan. Dukung lagunya Cincin Kepalsuan, boleh. Udah disiapin, diputerin sesaat lagi. Ibnu dari Semarang, TP nomor 3 untuk lagu jagoannya hari ini. TP 3 ada Laut Kidul, Denny Caknan. Salam menarik. Mbak Matnai di Bulak Banteng, memilih lagu TP nomor 1. TP 1, Salahmu Ayu dari Sadewo, barusan udah diputerin sama Rahma di TP nomor 1 ya. Nah, ini tadi emang sengaja Rahma putarkan Salahmu Ayu dari Sadewo karena emang ada beberapa sobat kota yang sudah pada gercep untuk vote lagu dari Sadewo yang rilis bulan Maret 2026. Masih ada lagu-lagu yang lainnya, tapi yang pas juga Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan sobat kota ya. Ayo dipilih-pilih lagunya, kira-kira suka sama lagu yang mana? Kalau dari tadi sudah gak sabar mau dengerin lagu yang ada di tema nomor 4, ini dia, Selviyama, Cincin Kepalsuan yang bisa terputar sekarang juga.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP3.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Wong Cilik dari Sekedar Musik Sobat Kota. Ini adalah lagu terbarunya dan dirilis pada bulan Mei 2026. Silakan dukung ya. Hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 7. Bisa vote sekarang juga, ketik TP spasi 7. Daftarnya apa aja? Bisa dikepoin untuk sosial medianya Kota FM di WhatsApp 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, Instagramnya Kota FM 881. Oke, Roma mau sapa-sapa dulu untuk sobat kota yang sudah ikutan bergabung untuk hari ini sambil dengerin Kota FM sambil makan malam, boleh banget ya kan. Mau makan apa hari ini sobat kota? Biasanya kalau malam ya, kalau yang lagi gak masak gitu kan, pengen yang simple-simple tuh kebanyakan penyetan gitu kan. Nah ini kalau misalkan sambil vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan, ini makannya juga pasti lebih nikmat dan sedap juga. Atau bahkan ada yang tim, oh aku kalau misalkan malam itu makannya cuman apa namanya buah aja Kak Rahma, atau makan-makan yang lain, boleh makannya apa aja tapi tetap dengerinnya Radio Kota FM ya. Thank you buat yang sudah ikutan vote. Rahma mau sapa dulu untuk Inako lagi dengerin nih ya, terima kasih ya sudah memilih lagunya TP nomor 4, 12 dan TP nomor 13. Ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung? Mau sapa juga yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada siapa aja nih kira-kira? Nova dari Lampung. Nova, apa kabar? Nova suka sama lagu nomor berapa? Nanti bisa komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya sama Rahman Diski juga ya. Bobo nomor berapa? Nomor 5 boleh. Ahmad Hudori, jangan tunggu lama-lama Cici Faramida. Lanjut Safitri, Bunda Fitri suka sama 1 dan TP nomor 11 untuk lagu jagoannya. Jasipa TP 4, ada Senario Randy memilih lagunya Tajamnya Karang Melili. Lagunya enak emang. Siapa yang mustika TP 12? Pilihannya tembang nomor 12 aja. Selamat bertugas, gek cantik. Terima kasih banyak, Cameng. Hartono dari Jakarta Utara memilih lagu TP 5, boleh. Socha TP 1, ada Genut Santosa TP 15, Genut, thank you. Dereni Rentina memilih lagunya TP 5 dan 9, Ripto Suasono TP 1 dan 12. Abah Waisel, selamat malam Abah. Vote-nya lagu TP nomor 3. Amin, lancar rezekinya juga, sukses selalu nggih. Matur nuwun. Ainul dari kawasan Karang Tembok memilih lagunya TP nomor 8, Pardani suka sama TP nomor 9 dan 13. Ada Tumium Virgo juga yang udah pada gercep. Ini dari Medan juga. Wow, luar biasa nih sobat kota di Medan ya. Vote lagunya TP nomor 6 boleh. Nanti juga bakal Rahma putarkan satu per satu untuk lagu-lagu yang sudah Anda dukung sobat kota. Rahma mau play lagu ini dulu deh. TP nomor 13. Ini adalah vote-nya sobat kota yang dari tadi udah nungguin. Nur Yakin. Iya, lagi nih dong. TP nomor 7 untuk lagunya boleh. Iya, nanti Rahma bakal putarkan. TP 7 udah barusan. Enakan lagunya ya. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Cak Neng di Goda Pasar Kota juga bisa. Deka CEO dulu yuk. CEO mencari cinta sama Rahma juga mencari. Mencari jodoh lebih tepatnya. Hari ini TP 13 ya untuk lagunya. Vote sekarang juga di program Tugu Pahlawan. TP 13.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: ...26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: PP 15.

0: Kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Ini adalah lagu dari Woro Widowati. Judulnya tuh Legi. Iya, Legi. Sobat Kota, kalau mau dengerin lagi bisa di program Cak Ning. Terus di program di Goda, di Pasar Kota juga bisa banget. Di Dena nggak bisa dong. Karena lagu-lagunya adalah lagu dangdut original yang berbahasa Indonesia. Kalau di Dendang gitu kan. Kalau di Cak Ning bisa lagu-lagu etnik yang lama yang baru semua bisa di request di sana. Oke, okay? Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM. Iya. Ada yang bilang iya masih dengerin Kota FM. Iya, makasih. Makasih banyak. Juga buat yang sudah vote lagunya dari kawasan Medan ada Polpo. Polpo makasih ya sudah memilih lagu TP nomor 9. Ada Ferry Sutarjo, dia memilih lagu TP nomor 15 dan apa? Dan yang mana Ferry? Ayo mau pilih lebih dari satu juga bisa untuk lagu-lagunya ya. Ditungguin sampai jam 7 malam nanti, kalau lebih dari jam 7 malam mohon maaf, Rama enggak bisa rekap Sobat Kota seperti itu ya, enggak bisa catat untuk dukungannya. Yang ada di Instagram Kota FM 881 ada Olen. Loh Kak Olen, ya Allah muncul. Memilih lagu ya Mang Cilik dong. Rahmat Viking TP4, ada Merah Delima TP4, Lame Selvita TP4, Kaula Azur TP4, ada Sahabat Avan, mana nih? Pekalongan. Dukung lagunya Oi. Oi hari ini ada di TP6, betul. Terus ada Ria Puspita TP4. TP4 lagunya Super Axis ya. Sobat Kota kan udah diupdatein ya kan. Rahma Aisyah dukung lagunya Avan. Z dukung lagu nomor berapa? Z R R apa Rahma. TP4 ya. Oh boleh. Oh dia itu kayaknya tadi typo Sobat Kota. Yang lainnya kira-kira vote lagu nomor berapa, kasih tahu sama Rahma sekarang juga. Ditungguin ya sampai nanti jam 7 malam nanti, cuma di program Tugu Pahlawan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 16.

Nompokahan Nerivi Amelia, sobat kota yang hari ini siap untuk didukung di TP nomor 16. Jadi sudah Rahma close untuk vote-nya. Ramo juga udah merekap ya untuk dukungan yang masuk di semua sosial media yang Kota FM, WhatsApp, fanpage Facebook, terus juga X, apalagi Instagram juga sudah. Oh iya, yeah, terima kasih. Inako David, oh David di bawah dah. Ya ampun. Selamat ngopi ya David ya di Pod Cafe. Thank you sudah main ke Citandui 14. Pod Cafe. Kalau kita ada mau kasih tahu terlebih dahulu untuk vote yang paling banyak didukung lagunya adalah

0: Selamat untuk TP nomor 1, Salahmu Ayu dari Sadewo. Sobat Kota, ini adalah lagu yang mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma Imaniar harus pamit. Sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati pakai lagu-lagu dangdut original di Denang Surabaya. Sampai ketemu lagi. Thank you, bye-bye.
1: TP 1.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku iya. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Welcome back Dendang Surabaya bersama Rani dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam. Hanya di Radio Kota FM muterin lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Mulai dari sing lawas sampai sing anyar. Tak anteni gabungannya yo rek.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama dia. Yaudah, dek. Aduh, ampun.
1: Pintar.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana nih Sobat Kota? Pengen gabungan tapi bingung mau gabungan kemana? Anda tinggal apa namanya mencari saja untuk nomor telepon ya. Jadi nomor teleponnya jangan lupa di 0315611416 atau di 5676923. Caranya gampang banget, jadi Sobat Kota bisa langsung gabungan di sana. Monggo, monggo gitu ya. Monggo, monggo gabungan, ada siapa aja. Sekiranya apa namanya, kemarin memang Sobat Kota juga belum bisa gabungan masuk, malam hari ini bisa dioptimalkan untuk bisa masuk gabungan. Rani tungguin, Rani tungguin di Kota FM Dangdutnya Surabaya. Oke, yang telepon semalam sabar dulu ya. Jadi jangan telepon lagi, memberikan kesempatan untuk yang lain bisa gabungan supaya yang telepon bisa bervariasi. Kalau untuk gabungan yang di jalur Facebook atau di jalur WhatsApp, teks ya atau chat Sobat Kota boleh, tiap saat boleh di sana. Yuk mari berdendang dari jam 7 sampai jam 9 malam dengerin lagu dangdut original sepanjang masa di program Dendang Surabaya sampai nanti jam 9 malam. Rani tunggu gabungannya Sobat Kota, jadi jangan sampai lupa. Ada siapa aja nih kira-kira nih yang sudah kirim WhatsApp? Salah satunya dari Tretes Pasuruan, lagunya Terluka dari Umi Elvi Sukaisi. Salamnya kayak Tete Ambu Kalista yang ada di Bandung, Mia Apsari, Ferry Starjo, Mbak Ima Ngesong, Romo Faisal Ainul, Abah Toyibi, Cak Miskan Kebraon, untuk Fatih Bubup juga. Terima kasih banyak yang sudah gabungan. Kemudian selain itu juga ada beberapa Sobat Kota yang lain. Salah satunya ada Mas Agung di Kalisantri. Lagunya Sakitnya Hatiku dari Iis Dahlia. Salamnya semoga di malam hari ini semuanya selamat dalam istirahat. Kemudian juga diberikan lancar dalam beristirahat malam. Iyo, kadang-kadang kan istirahat malam manusia nggak lancar. Contoh nih, tonggo nih nyetel son horek misalnya, bawantar nemen sampai jam rolas bengi. Akhirnya kan nggak iso istirahat dengan baik. Kadang-kadang memang kita kalau muter musik itu harus empati kepada tetangga ya. Apalagi kalau ada yang sepuh, ada tetangga yang memang lagi sakit, harusnya sih bisa kendalikan diri kita sendiri. Muter musiknya itu kayak misalnya dari RT RW jam 9 harus selesai ya, harus menghormati. Benar doanya Mas Agung iki. Jadi doanya Mas Agung itu selamat beristirahat dengan tenang. Maksudnya iki pek gak ono sing ganggu ngono lho, Rek. Soalnya kan seharian sudah capek kerja, pengen sampai rumah itu ya wis tak ngrungokno Kota FM, liri-liri syahdu-syahdu ngono. Wah, dadakno tanggone nyetel son hor gak karu-karuan. Rama Aipama yang lagu yang mana? David, lagu yang mana? Karena tidak semua lagunya Rama Aipama bisa diputar di Radio Kota FM. Tapi ada beberapa yang bisa, tinggal diketikin aja David mau request lagu yang mana dari Rama Aipama, seperti itu. Yang lainnya nih Sobat Kota, kita coba cari dulu ya di beberapa laman Facebook Kota FM. Apakah sudah ada yang komentar untuk ikutan gabungan? Jadi jangan lupa, kalau Sobat Kota punya Facebook, harusnya bisa deh ya gabungan di sana ya. Jadi Anda bisa gabungan setiap hari, bisa gabungan setiap hari. Aduh. Lah iya kesepak sih gile. Wes. Jadi Anda bisa gabungan setiap hari di Facebook juga. Jadi Facebooknya Kota FM boleh gabungan di sana. Ada Mas Amroji yang ikutan dari Lampung Barat. Selamat malam. Halo Dendang Surabaya.
1: Dendeng Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
1: Larasati.
0: Betul sekali. Apa kabar?
1: Udah makan apa belum ini?
0: Alhamdulillah. Yang makan malam belum sih, soalnya tadi memang makan makan siangnya agak terlalu sore.
1: Ya. Iya. Paling makan yang kok jam rolas. Iya.
0: Aduh, luar biasa. Ya apa iki?
1: Makan iki pancet ngerengseng.
0: Iya, mangkano iku. Sangu krengsengan daging ceritane.
1: Mantep. Daging hari ini besar.
0: Oh, tapak gak ngono duduk karene wong ancane gak diolah blas winginane.
1: Iya. Iki apa tadi? Timpal tadi apa ngono barani.
0: Iya, wis talah.
1: Iki keleno langit turut berduka ada ya. Langit pun berduka atau langit pun turut berduka ini.
0: Saya tak golek no judulnya yang benar itu apa. Soalnya kan ada bumi pun turut. Iku sing ono kata-kata.
1: Langit berduka ya. Langit pun berduka.
0: Sing ono kata-kata berduka iki sik tak golek anis sik.
1: Aku tanamkan mawar di hatiku itu
0: kemarin. Langit pun berduka.
1: Langit berduka ya.
0: Iya, langit pun berduka. Iya, betul.
1: Oke, iku nek karaoke engko pan nyanyi no nek iso.
0: Yo iki lagu.
1: Cowok nek cowok yo gak iso.
0: Iya, mangga.
1: Tapi marani iso malam-malam ya. Cowok.
0: Aja brengosku cokol mari ngene.
1: Tergantung kebutuhan nek modele. Iya. Kalau butuh cewek, cewek, kalau cowok, cowok. Kayak gitu enggak apa-apa marani.

0: Bunda Wulan, Mas Aditya, Cak Sur, Cak Boneng, Mas Aditya. Ya buat semuanya yang lagi pantau kota, selamat malam.
1: Oke, siap.
0: Oke, gitu Mbak Rani. Tunggu lagu ini nanti. Matur suwun.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Edo. Ini dari Gading Watu, Sobat Kota. Ada yang tahu nggak kawasan Gading Watu ini yang dia, yo? Neng di mbak, ono Gading Watu-Watu ngono ta lo, ya apa rek. Jadi memang wilayah Surabaya, Jawa Timur, Sidoarjo itu kan memang banyak banget ya Sobat Kota. Jadi Gading Watu itu di kawasan Menganti, Gresik sana. Jadi ada beberapa wilayah. Salah satunya warganya yang ganteng ini ada Mas Edo. Selamat malam Lukman, apa kabar? Sam Inos juga dan teman-teman yang lagi standby di TikTok. Kalian top sih, online terus di TikTok ya. Semoga lancar terus rezekinya, lancar terus aktivitasnya supaya tetap bisa silaturahmi di sosial media ya. Baik dari sosial medianya Radio Kota FM ataupun di sosial medianya Rani sendiri di sini. Eta, apa kabar cantik? Kemudian ada Bunda Fitri yang malam hari ini juga gabungan. Kebetulan Bunda Fitri sudah komen ini dari Facebooknya Kota FM. Mas Ripto Suwasono, apa kabar? Waalaikumsalam. Nah ini hadir dari kawasan Pakal. Semoga bahagia untuk semua Sobat Kota. Selamat bertugas, sukses semuanya katanya. Ada Bobo, Dendang Surabaya, Okai, Kakak, Rintit Maides juga hadir dari Jawa Barat tepatnya. Malam juga, apa kabar cantik? Malam. Malam juga dari Jawa Barat, kemudian juga ada Hadi. Ini si cantik hadir, malam hari ini Mas Hadi ikutan aja lagunya Terkesan dari Lesti. Siap, lagunya Terkesan juga udara nih siapin. Terima kasih banyak. Ada Senario Randy juga dari Jambu Kayan Kidul, Kediri Utara tepatnya ini malam hari ini. Ya Allah cantik, I love you. Ya ampun, aku dikai I love you gitu. Terima kasih. Ada beberapa teman-teman yang lagunya udah tak banking ini, sudah disiapkan juga. Ada Kalista, halo kakak Kalista. Hai Kalista. Terima kasih juga. Seng hitam kulitku biar hitam tapi manis kayak lo, Afifa. Tak cek dulu ya David, semoga bisa diputerin di Radio Kota FM. Sebelumnya Rani lanjut dulu ya Sobat Kota untuk memutarkan salah satu lagu, Langit Pun Berduka, spesial untuk Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Selamat malam Mas Nur Yakin dari kawasan Berbe ikutan monitor. Waalaikumsalam. Lagunya Cincin Kepalsuan. Ada juga Yoko dari Tegal, lanjutkan katanya siap untuk melanjutkan menghibur sobat kota ya. Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Alhamdulillah bisa bertemu dari kawasan Surabaya Barat ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah SWS Barani.
0: Alhamdulillah SWS.
1: Seger waras lapor.
0: Seger waras. Angge, aktivitasnya dos pundi siang ini?
1: Tadi siang ada aja, tapi karena ini tadi ada kejadian kemacetan ya agak berpengaruh tentunya.
0: Oh, nggih. Nah, ini kalau tadi kita dari Surabaya Barat Gading Watu.
1: Mungkin sebagian jalan ditutup.
0: Berarti di sana ada beberapa jalan ditutup sehingga menyebabkan kemacetan seperti itu.
1: Betul sekali.
0: Nah, iko. Tapi memang ini bulan-bulannya juga di Surabaya pun banyak banget yang mengeluhkan beberapa titik ditutup karena ada hajatan. Nah itu tadi
1: Kan
0: di
1: musim Mbak Rani.
0: Engge musimnya.
1: Musim nyari panggang itu Mbak Rani. Tapi ya uangnya ya gede-gede itu.
0: Langge.
1: Kalau istilah Surabaya itu bahasanya buat ya.
0: Bubuhan, engge.
1: Kalau untuk daerah saya, daerah Solo itu jagungan. Jagung,
0: Oh.
1: jagung.
0: Jagong. Tapi
1: Kalau istilah daerah Surabaya dan sekitarnya, yang kayak daerah Jumba, ya pokoknya sekitar itu kalau saya buah kenapa?
0: Bowo nge.
1: Akeh buuan rek.
0: Akeh bowo.
1: Akeh wong mantu, akeh wong punata.
0: Iya. Nah, iki wis padha ngelu kabeh. Hari Minggu.
1: Kalau piye sekarang itu kalau daerah saya modalnya enggak sekedar undangan kertas loh barat sekarang. Kalau zaman kecil saya iya, tapi kalau sekarang itu banyak itu sebagai ya itulah makanan. Munjung istilahnya kalau bahasa Solo itu.
0: Nggih.
1: Jadi kenal nggak kenal, kadang kalau sudah dikunjung itu pasti datang.
0: Iya.
1: Kalau sekedar kertas itu kalau orangnya nggak ketemu ya mungkin nggak datang.
0: Nggih,
1: Sebenarnya ringan-ringan nggak pakai gitu, Mbak. Ringan cuma dengan kertas sebenarnya modalnya.
0: Iya. Ya, piro iki rek, sobat kota iki wis piro buwanmu iki sing bakal dikunjungi.
1: Ale sawulan urung enek 50 iki.
0: Dah iya, lah ya iku. Malam hari ini sembari menunggu undangan sing bakal teko maneng iki. Mau diputerin lagu
1: Undangan,
0: apa ini,
1: undangan,
0: Pak
1: undangan
0: Sugeng?
1: sangka mantan ini yang ngobrol nang barat.
0: Nah, iya iku. Abot wes sanggane.
1: Undangan-undangan mantan ini teka tahu rai kayak.
0: Makanya itu.
1: Daripada bikin sakit hati mending gak datang aja ya.
0: Iya. Lebih baik begitu daripada sakit hati nanti mentalnya enggak kuat. Kalau mentalnya yang kuat ya monggo.
1: Kuat kuatin udah ada sendiri-sendiri. Ya masing-masing bukan lagi jodohnya ya gitu.
0: Iya, gimana ini? Mau diputerin lagu apa ini, Pak Sugeng?
1: Lagunya aku malam ini minta request dari request.
0: Nggih, request lagu apa?
1: Termiskin di dunia.
0: Termiskin di dunia.
1: Itu kayaknya jarang di request itu.
0: Nggih, lagunya termiskin di dunia jarang diputar.
1: Kalau sekarang wilayah Denpasar cerah barat ini.
0: Cerah, suasananya.
1: Ya, hujan dalam.
0: Nggih, monggo.
1: Salame kanggo Surabaya untuk Mbak Putri Wijayanti yang di Tretes, bersama Mas Abdul Hadi, juga Mbak Widya, Pak Selamat, Pak Sajija, Selaro Baru, Pak Tengah Tamri, Pak Tengah Batu, Pak Jumat, Ya, Mas Aditya, Mas Eli, Bang Agung, Bang Utok ya. Kita juga satu pas, kita kira, kita lato. Tapi dari itu saya harus saya nanti tunggu. Semuanya saja barang ya.
0: Nggih.
1: Akhirnya tak subuh sampai
0: siap, ditunggu.
1: Jaga kantor negeri kota FM pokoknya mantep
0: Pol. Mantep Pol, matur sembanuun Pak Sugeng.
1: Matur sembanuun Barani.
0: Oke, sami-sami. Amin.
1: Segalanya dilancarkan tentunya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salah satu lagu tadi yang sudah di-request juga melalui WhatsApp Kota FM, Cincin Kepalsuan. Semoga terhibur ya untuk Nur Yakin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Ada yang pengen dengerin perasaan wanita Sobat Kota dari Yunita Ababil. Terima kasih banyak untuk Ari Bowo. Ini Mas Ari Bowo dari Trowulan. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu Pak Wiyoto di Pandaan malam hari ini yang pengen nitip salam buat Ning Rara di Sidoarjo. Ada Mas Samsul Adi Tretes, Pak Jono Tamrin, Mbak Toibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja lagunya Tanpa Kamu Selamat Beristirahat. Makasih Mbak Rani, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih banyak. Ada siapa nih Sobat Kota yang pengen on air gabungan, silahkan Rani buka untuk interaksi telepon di segmen kesekian. Menyapa Sobat Kota yang lainnya. Ini juga ada beberapa lagu yang udah Rani siapin. Seperti beberapa lagu-lagu yang memang kebetulan lama gak pernah diputerin di Kota FM. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rofiq?
1: Kabarnya baik-baik saja Mbak Rani.
0: Enggih. Ongkep-ongkep titik. Apa nih, wis mulai sumuk-sumuk wesan.
1: Enggih. Karena itu kayak bedeting.
0: Betul. Kalau tengah malam dingin, tapi kalau sudah malam jam-jam segini masih sumuk.
1: Padahal biasanya bedeting itu akhir Juli atau awal Agustus.
0: Enggih.
1: Ya, tak tahu ini musimnya memang gak karu-karuan, wong musim panas ya ono udan, Mbak.
0: Saestu. Mangkane niku cek rotok-rotok bingung cek aniki.
1: Heeh. Okay. Musim udan sama musim panas.
0: Betul.
1: Ini saya rada telat soalnya tonggo ada acara ibu-ibu itu loh, apa tibaan.
0: Oh, ada tibaan.
1: Iya, pakai speaker lah, aku apa telepon lah yo.
0: Rotok bantar. Rotok gopo. Tapi ngomongin masalah speaker ini Pak Rofiq, di lingkungan Griani jenengan aman ya sejauh ini tuh, kayak enggak ada atau enggak punya tetangga sing rotok resek misalnya muter sound system iku, tapi kencengnya itu kenceng banget gitu.
1: Enggak, insya Allah enggak ada di sini, Mbak. Cuman ya kan ada acara itu.
0: Kalau ada acara baru.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Hari-hari ya enggak, Pak.
0: Enggak
1: ada, sama-sama punya perasaan.
0: Nah, yang diharapkan kan kita punya tetangga yang seperti itu.
1: Iya, alhamdulillah tanggoku api-api, Mbak.
0: Alhamdulillah, punya tetangga yang baik itu adalah rezeki juga loh, selain kesehatan.
1: Betul, betul. Gitu. Lagu ini kalau ceritanya kancaku itu mau sorong. Ya, alhamdulillah gonku ndak ono, saling menghormati, menghargai perbedaan gitu, Mbak.
0: Nggih.
1: Saling nyinggung gitu loh, Mbak. Enak.
0: Alhamdulillah, saes tuh, betul itu. Ada. Nah ini enaknya ini gimana ini? Mau diputerin lagu apa ini?
1: Iya, lagu ini loh Mbak, Yulia Citra kalau tidak salah.
0: Oke, yang judulnya?
1: Apa? Dukaku Pestamu.
0: Pestamu itu adalah dukaku.
1: Oh iya. Pestamu adalah dukaku.
0: Pestamu adalah dukaku. Bolehkah saya nyanyikan?
1: Boleh Mbak Rani, saya sangat senang sekali saya. Ya, aku pengen ngongkon sungkan.
0: Iya, nggih. Sudah saya siapkan ini lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semuanya saja. Aduh, sudah berapa banyak orang ya yang tadi?
0: Iya, tadi yang telepon masih nggak terlalu banyak ini. Tadi jenengan baru nomor 3.
1: Oh iya, tah.
0: Iya, tapi yang masuk WhatsApp itu banyak banget ini tadi Rani habisin sekalian muterin lagu-lagu apa namanya request dari WA ini tadi yang kewalahan ini tadi.
1: Sekarang itu anu Mbak, Kota FM itu bergeser dari on air ke WhatsApp.
0: Sebenarnya iya makanya karena kadang rame Pak Rofiq, jadi kalau rame itu biasanya itu sing telepon rebutan gitu, jadi enggak, iya makanya.
1: Tapi enak gini ya, longgarnya metek langsung diterima.
0: Iya, jadi kesempatan untuk yang on air lebih banyak karena semuanya banyak yang chat di WhatsApp.
1: Mbak Rani buat semuanya saja.
0: Salam
1: sehat. sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat semua dan yang penting rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Tanggal 6 duitku sih akeh kok.
0: Iya, makanya.
1: Alhamdulillah, ini sambil mamut ote Mbak, tapi ya aku gak tahu, aku cuma ngomong tok.
0: Nggih, lah ya ini sandingane ote-ote, Masya Allah, enak
1: eh. Nek tak tawa nang ngene semen gelem aku lah gak sida.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Rofik ya dari Manuan. Ini sudah hadir juga. Yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut original sepanjang masa kesukaan nih Sobat Kota, monggo, ada siapa aja boleh, silahkan. Rani tunggu sampai nanti jam 9 malam. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Lama ini gak pernah mendengarkan suaranya Miss Ika. Halo, selamat malam.
2: Malam Miss Rani.
0: Selamat malam, I'm fine. Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik sekali.
2: Baik sekali, Gersik kan mendung banget, Mbak.
0: Lagi mendung banget, nah ini ada yang sumuk, ada yang panas. Ada juga ternyata yang mendung.
2: Tadinya aku pengennya Miss Rani tuh nyanyi Serigala Berbulu Domba.
0: Aduh.
2: Oh, tetap setia.
0: Iya.
2: Keduluan Pak Rofik ya.
0: Wah, keduluan orang Manuan ini.
2: Ya udah, ya aku dari tadi loh Miss, tapi
0: iya,
2: belum kebaca.
0: Nah itu tadi. Tapi lagi
2: kecewa banget.
0: Aduh, nggak apa-apa. Kan kemarin kemarin apa namanya, kan besok bisa dinyanyikan lagi besok ya.
2: Iya, betul.
0: Betul. Tapi ini lagunya berarti tetap Serigala Berbulu Domba atau bagaimana?
2: Aku sih maunya tetap setia ya, Miss.
0: Oke, boleh disiapin. Salamnya buat siapa ini, Miss Ika?
2: Salamnya buat Cak Gianta, Cak Sir, Cak Zaina, Cak Jipi, Cece Aini, Mas Rizal, Abah Samsuri, Cak Edo, Mas Ali, semua deh.
0: Dan semuanya.
2: Iya, suka ngeblank aja kalau nggak direncanain.
0: Iya.
2: Miss Rani-nya stay healthy ya.
0: Terima kasih banyak. Iya.
2: Rezekinya berlimpah.
0: Thank you, Miss. Terima kasih banyak. Ada Miss Ika yang juga setia bersama Kota FM. Ini selalu mendengarkan Rani ya, dimanapun berada. Dan apa namanya? Ini Sobat Kota, untuk Anda kalau masih bingung, dicatat dulu nomor WA-nya ya. Di 0817-505-8881. Jadi thanks a lot juga buat Miss Ika yang sudah naik ke Bungan. I can't thank you enough. Jadi saya sangat berterima kasih sampai gak tahu harus membalas gimana. Thanks for everything buat Sobat Kota yang selalu setia menemani Rani hanya di program Dendang Surabaya. Dan spesial malam hari ini, Dukaku yang Rani putarkan spesial ya di edisi Kamis 4 Juni 2026.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
2: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tanpa Kamu tadi juga sudah diputerin karena ada request dari Pak Wiyoto Pandaan. Wasek Mbak Rani, aku juoget when apple justice dari Mang Ujang. Terima kasih Mang Ujang. Ada Miss Ika juga, terima kasih Inako. Kemudian juga ada dari kawasan Tawang Mangu, Jawa Tengah, absen aja katanya Mbak Wahyu. Matur sembah nuwun Mbak Wahyu. Selamat malam juga Pit Ameli, gelis banget teteh, terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Tanti di Pumpungan, tadi terpesonanya sudah terputar. Apa kabar Mbak Toyibi, selamat malam dari Tanjung Sari. Salamnya buat Mbak Rini Setiawati di Bandung, Nia Absari, Bang Ami Wibowo, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto. Ada Mbak Putri dan Cak Syamsul Hadi, matur sembah nuwun. Ada Cak Syamsul Hadi, terima kasih banyak sudah monitor di malam hari ini. Salamnya buat Cak Aditya, Ratnarstu, Ardi Rungkut, Sukirman, Tahutek, Pak Wiyoto, Pak Jono, dan Cak Gianto Rembo. Kebetulan lagunya adalah lagu dari kakaknya, Alam ya, Fetty Vera. Oh, lagune iki sih lagune enak, lagu favoritku salah satunya. Ada banyak tapi kita puterin sedang-sedang saja karena sudah di-request oleh Mas Syamsul Hadi dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

sebagai penutup Sobat Kota tadi sudah Rani siapkan ya lagunya dari Iis Dahlia. Nah ini dia Sakitnya Hatiku judulnya. Semoga hatinya Sobat Kota gak pernah sakit ya. Wah ini sakit-sakitnya dibuang diganti dengan yang baik-baik gitu. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah telepon di malam hari ini. Besar harapannya bisa bertemu lagi di jam dan program yang sama. Rani pamit terlebih dahulu. Pokoknya Sobat Kota kalau pengen dangdutan asik, dengerin terus Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Dadah.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarjo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campursari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
3: Yo mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Sugeng dalu, dulur-dulur alhamdulillah dalam menika di kancane Irsat malih wonten adicara caning campur sari koplo gending Kota FM yo iki yo iki. Selamat malam semuanya, sama Irsyad malam hari ini di monggo dua jalur telepon reguler saya buka ya. 561-1416-567-6923. Kemudian yang mau WhatsApp call juga boleh di 081-750-58-881. Yo iki yo iki.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Lagunya Calak Tilu, kalau lagu aslinya mah versi-versi Sunda gitu ya, Talak Tilu, Talak Telu. Monggo yang mau bergabung malam hari ini di 561-1416-567-6923. Dua jalur telepon reguler saya buka, yang mau telepon di WhatsApp juga boleh, monggo 0817505888. Mas Tirsa, salam toko Evelyn. Oni, Evelyn mana ini? Evelyn banyak. Ati Amel, selamat malam. M. Fadil dari kawasan Jember, selamat malam. Pak D. Ali Imron, ini yang ada di Tembelang, Jombang. Ada Mbak Tini. Ya apa Mbak Tini kabar? Iki Oni. Oni ini Evelyn ya. Oke. Okay. Oh. Evelyn 11 ta 9. Ya apa iku Evelyn iku? Lali lek karo angkatane. Mbak Solo selamat malam dari pasar. Dari pasar Mbak Solo dari Demak, kemudian ada Mas Dan Sugeng Dalu dari Madura ini. Katon Stay Chu juga selamat bergabung. Sugeng Dalu, Cak Ning.
1: Cak Ning, Campur Sari, Koplo Gendeng, Ya Kota FM, Yaiki Loko,
2: Yaiki. Yaiki, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu monggo pinaraksi to.
1: Oh, nggih, Sugeng Dalu kok. Waalaikumsalam beber kloso lho.
2: Oh, sampun to, jenengan njokane anu kersa apa iki yang dingin, yang hangat?
1: Iku kopi jahe.
2: Oh, kopi jahe. Sik ta, kopi jahe enak ta gak jahe teh ta apa ngono? Kopi kok karo jahe ya, apa iki maksude?
1: Wis pokoke jahe sak gelas e, sak lepeke, sak tutupi. Kok nek ane diuntal kabeh lak
2: wis. Ayo, kok curiga mari ngono pamitan digok mule cengkere ya apa iki? Ya.
1: Lah, enak lho gak kora-kora.
2: Sehat ya, Ce ya.
1: Alhamdulillah sehat ceria selalu. Sambil nyemil salakku.
2: Nyemil apa ini?
1: Salak.
2: Oh, salak. Aku juga lagi ngemil ini.
1: Apa?
2: Ngemilikin kamu pengennya.
1: Alhamdulillah masih ingat diriku. Tapi kan lupa, udah lama lah aku kuangan pol sama dirimu.
2: Ngono

0: Anak Mas Rizal, Mbak Ika, Cahari, Cahari,
1: okay.
0: Mang Ujang, Mbak Ima, Mbak Santi, Om Rembo, Cak Sur, Pak Kasian, Mbak Ella, Mas Edu, Om Ali, Pak Rusdi, Mas Aditya, Mas Agung, Pak Jainan, Pak Kosim, Pak Jumati, anak Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Bunda Jendra Tiwi, Bunda Sanipa, Bunda Sutlo Aing, Cak Sari Bilos. Baik, kompak persahabatan duluran selalu. Selalu. Buat dirimu, jaga kesehatan. Kalau pulang, hati-hati. Lancar.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cece Aini. Sampun pinara. Oh, disapa sama Mbak Mawar Berduri oce. Salam nyokrok katanya. Kusuma ningati untuk sobat kota yang masih gabung sama Irsyad malam hari ini di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gening Kota FM sampai nanti jam 11 pas. Yoiki yoiki.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Alhamdulillah ruwami nih guys. Sekat mau lo is bungok-bungok Ersa telaguku jok lali. Laguku jok lali. Mama Mega saking kawasan Waru Jayeng bergoyang. Nggih, matur nuwun. Po saking kawasan Blitar Lodoyo. Tonggoe mbrang kidul iki. Brian Faza, matur nuwun sampun pinara dari kawasan Lamongan. Ada Firda, selamat bergabung. Terus ada Mbak Solo. Mbak Solo di Demak nggih, Mbak Solo. Terus ada Valisha, selamat malam Valisha, sama Cak Jalwe dari Sidoarjo. Wis pokoknya tenang, anteng, nonton sambil goyang Cak Jalwe iki. Monggo yang bawa pinara silakan, saya tunggu dua jalur telepon reguler di 561-1416-567-6923. Cak Agung WB matur nuwun selamat malam campur sari koplo gending yo iki request lagunya Sri Mengga Cak Irsat salamnya semoga di malam ini untuk semuanya selamat beristirahat yang masih kerja juga jaga kesehatannya sama aku juga masih bekerja. Terima kasih, semoga diberi kelancaran. Amin. Cak Krisca, terima kasih. Waalaikumsalam. Maaf belum ada status Cak Neng. Oh iya, siap. Terima kasih. Maaf Mbak Tari, kenapa kok mboten siaran Cak Neng? Mbak Tarinya 3 hari ini ada tugas negara, harus keluar negeri nang Timur Leste kayak gitu. Wingi di WhatsApp karo Pak Prabowo. Tari budalo luar negeri iki, tugas penting ngono jare ini. Langsung budal telung dino iki. Benjing lho jenengan takok. Nanti ae ning Tari. Mang Ujang, judulnya apa iki Cak Irsa Trisno Suci ta? Nggih Cak, Trisno Suci. Inako matur nuwun sampun pinara ini dari kawasan Malang. Spoke selalu streaming di kotafmsurabaya.id. Nah, sobat kota yang ada di luar kota yang mungkin enggak bisa menyimak radio Kota FM via radio analog gitu ya, di radio biasa enggak nyaut. Nah, tenang sekarang sudah sangat mudah gitu untuk menyatu lebih dekat dengan radio Kota FM. Nah, sobat kita bisa download aplikasi, terus juga bisa melalui streaming fanpage. Nah, bisa ya. Jadi monggo silakan download aplikasi On Ears namanya ONEARS, di download, di install. Nanti kalau pas dengerin radio Kota FM, tinggal klik aja Kota FM Surabaya. Atau memorinya full kayak Ersa di Oppo, wes gak usah download aplikasi bisa. Jenengan langsung ke laman Google atau di Safari iPhone-nya bisa. Klik kota FM Surabaya.id ya, atau kota FM Surabaya.id. Nah, nanti diklik pojok kiri bawah. Nah, ada tombol play, langsung diklik kota FM Surabaya. Terus juga yang punya sosial media ya monggo. Sekarang Irsat yakin kok satu orang pasti punya satu sosial media. Entah TikTok, entah Facebook, entah Instagram atau X atau Twitter. Nah, mesti duwe iki. Nah, monggo silakan bisa follow di Facebook, dicari di kolom pencarian Kota FM Surabaya. Nanti temennya banyak ribuan di situ. Terus juga monggo yang aktif di Instagram atau X, tinggal dicari @kotafm881. Nah, di follow biar lebih dekat dengan Irsat, biar lebih dekat dengan Kota FM. Monggo silakan yang belum tahu nomor WhatsApp juga boleh dicatat dulu. Bisa on air, kirim salam, terus request lagu kesayangannya apa, monggo di 081-750-58881. Yang ketinggalan dicatat lagi kalem-kalem boleh 081-750-58881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Iki Surabaya Rek.
3: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,6 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Jam 9:53 Sobat Kota monggo yang mau pinarak kembali malam hari ini. Sugeng dalu Caning.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum Caning.
0: Waalaikumsalam.
1: Joglo gending campur sari Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Irsa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki ya Allah, tujuh purnama gak tahu telepon aku neng dia iki.
1: Aku nyeron golek Mas Irsa gak ketemu.
0: Ngono ta kapan?
1: Hari Senin jam 8 sampai ini gak jam 9 aku nang kono ketemu Cak Bejo. Golek Mas Irsa gak ono, golek Mbak Rahma, Mbak Nan, Mbak Sophie iki. Mbak Naya, Mbak Rani, gak ono kafe sepi.
0: Sik ta, hari Senin. Yo gak ono. Yo gak ono. Lah gak ono jadwale yo apa sampean iku.
1: Yo awal lagi aku golek Mas Irsa pindhi Mas Irsa gak ketemu
0: ya apa
1: Mas Irsa nek minggu neng studio ta?
0: Iya dong, kan jadwal siarannya Jumat Sabtu Minggu yang pasti. Kecuali kalau ada event di luar ya gak siar.
1: Minggu nek siaran Minggu jam piro Mas Irsa?
0: Minggu jam 12 sampai jam 3, nanti lanjut jam 5 sampai jam 7 malam.
1: Ya wis, aku kapan-kapan tak ron
0: sinyal. Nggih, siap.
1: Dicek tapi yo.
0: Nggih, siap, insyaallah.
1: Ning tari ning ndi Mas Irsat?
0: Dinas luar pulau.
1: Oh, luar pulau.
0: Langsung ditelepon Pak Prabowo wingi. Tari budalori ngono, terus langsung budal telung dino iki.
1: Telung dino Mas Irsat terus.
0: Iki telung dino iki. Meneh pun kondur iki.
1: Wah, sangat terang bintang kok Mas Irsa meneng. Iya, isi aku nggak request isi Mas tamu undangan yo.
0: Oh, tamu undangan siap.
1: Sing cewek yo Mas.
0: Iya, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Ika Gersian, Bunda Fatona, Bunda Rusu, Bunda Wari, terus isi Pak Kasian, Ning Ella, Mas Ijo. Nah, terus yang pungkasan yang terakhir ini buat Bunda Kalista sama buat Mas Toto Gloda. Kalau cepat sembuh. Ya wes, ngurus KPI. Oh iya Pak Suganto Rembong, ya Pak Ganto, itu mengalami aku terus itu, sakit leres. Ya wes ngonai Mas Irsat, sehat-sehat selalu yo. Seneng aku ketemu Mas Irsat,
0: Alhamdulillah. Podoh aku yang mengharma ya.
1: Rino wangi Pak Jang-Jang.
0: Oh no dah.
1: Kapan ketemu Mas Irsat, Alhamdulillah.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Janur gunung, Alhamdulillah, kebiasis korolor. Ya, nanti tante nggak ditahu undangan ya.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dadah, Mbak Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun pinarak. Sowe ya. Wis 7 purnama kayak iki gak tau telepon aku Mbak Yati. Alhamdulillah. Cak Inako. Jawa gak ngerti belas iki Cak Irsat ya apa aku. Wis gak apa-apa, sing penting ngrungokno terus Cak Inako. Matur nuwun nggih. Baik, terima kasih. Terus ada Cak Kris Chat, ini Bunda Safitri, selamat malam. Cak Nafi Udin, matur nuwun sampun pinara. Monggo yang mau nyusul Mbak Yati boleh di 081-750-58-881 untuk WhatsApp call. Kemudian yang mau telepon reguler ya dua jalur saya buka, monggo. Bisa di 561-1416 atau di 567-6923. Cak Adi Prayetno, matur nuwun. Waalaikumsalam Mas Irsyad dan semua fans Kota FM Surabaya. Dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir malam hari ini Mas Irsyad. Salam buat semua sedulur GBB dan semua fans Kota FM Surabaya. Sukses selalu Kota FM Surabaya. Selamat beraktivitas Mas Irsyad. Terima kasih kembali. Ada Cak Artono dari kawasan Jakarta Utara juga hadir malam hari ini, matur nuwun. Ada Bunda Safitri, selamat malam. Matur nuwun, saya selalu saling mendoakan ya. Kemudian juga ada Reni Rantina, selamat malam. Waalaikumsalam Bang Irsyad sing gandeng hadir dari Medan. Semangat bertugas sampai tuntas, motor nuwun. Ada Kang Yanto, waalaikumsalam dari bengkel Cak To Service Sidorangu Kidul, Watu Golong Ryan, selamat malam. Sang Tu Ketut dari Gianyar Bali hadir, ada Melani Aza, terima kasih banyak juga sudah bergabung. Ada Cak Ripto Sasono, waalaikumsalam. Sugeng Dalu Cak Irsa dari kawasan Pakal hadir dari gabung, salam hangat. Kagem sedaya konco wonten Kota FM Surabaya, Cak Irsat sugeng ngayai tugas, mungkin tan sapi naringan seger kewarasan. Amin, matur nuwun. Mas Irul, matur nuwun Mas Irul. Dari kawasan Banda Soleh Kokop Madura, ada Agustin Iskandar, matur nuwun. Oh, Ambu Kalista dari Kota Bandung. Ada PI Matulangka, waalaikumsalam Mas Irsat, hadir lagi dari kawasan Pamulang. Terima kasih bergabung malam hari ini ya. Ada Aris, selamat, waalaikumsalam, sugeng dalam Mas Irsa dari kawasan Lebak. Adi Tokyo Waris Japanese, selamat malam dari Jogja hadir. Bobo, waalaikumsalam, selamat petang Jumat, matur nuwun, hadir dari seputaran Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih yang bergabung malam hari ini di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Buat Mama Mega yang ada di kawasan Waru Jayang bergoyang, lagi merindu dengan seseorang, tombo kangen.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan, dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Alhamdulillah, tasih sesarengan Irsa, tasih nyawiji wonten 88,1 Kota FM Surabaya. Mr. Basreng. Halo Mas Basreng dari Sidoarjo, Sugeng Dalu. Cak Joko Samudro. Sugeng Dalu saking kawasan Raya Manyar Pumpungan. Boleh Mbak Tanti ta iki. Cak Darno Aji, Sugeng Dalu saking kawasan Sepanjang Indah. Salam buat keluarga, buat Didi sama mamanya, selamat istirahat. Mbak Solo dari Demak masih gabung sama Irsyad. Ada Diana Indra, Sugeng Dalu, ada Plu R, Cak Mul juga masih gabung malam hari ini di 88,1 Kota FM Surabaya. Ada Gita Poppy, matur nuwun, halo Git. Monggo yang mau kembali bergabung malam hari ini dua jalur, saya buka di 561-1016-567-6923. Ini dua telepon reguler ya. Sugeng Dalu, Cak Neng.
1: Cak Neng.
0: Nggih.
1: Kablo gendeng.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Ya
1: iku, ya iku, ya iku.
0: Ya iki, ya iki, iki ya. Monggo pinara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 10:30 lho ya, kok ya sik melekan durung sare to jenengan iki lho.
1: Lah wong ora aku ngenteni ket mau lho.
0: Oh. Sopo penyare dinteni gak krasa iku?
1: Gak lumangsa.
0: Lah iya ya apa iku?
1: Pantene wis nek ketemu wis.
0: Kok gak peka iku penyare, tolong diseneni iku. Ojo Selasa terus, Senin ae gak popo.
1: Ngono ta.
0: Pripun iki sehat nggih?
1: Alhamdulillah, kita kan sehat enggak?
0: Alhamdulillah sehat. Seger, seger don.
1: Dor.
0: Lah nggih lho ning tari lho, izin telung dino nggih to, izin
1: telung dino.
0: Keliling luar pulau. Luar pulau terus. Lapo nang luar pulau lah aku oleh dinas langsung ditelepon Pak Prabowo kon budal ya aku budal ngono. Oh. Riri budal ori. Terus budal langsungan iki.
1: Ora melok
0: awak. Mboten to. Lah mangke lek kula tomo terus apa sing jaga studio. Bencingan pun masuk. Ini cek dita kok iwang sa Indonesia Raya iku. Ya apa dinese wingi kabare nanti ngono. Nggih, siap-siap. Mau lagu apa ini?
1: Aku diputer no. Wis terserah rungkat ya kena.
0: Cidra apa rung cidra?
1: Cidra ya wis terserah ya apa muter apa.
0: Cidra sing piye jale sing cidra sing piye nyanyi ya apa?
1: Cidra sing dia apa loro?
0: Salah satu dong.
1: Oh satu. Piye ya?
0: Oh, nah, iya. Iya apa tak ta elingno lirike cidra. Wis sak mestine.
1: Terus?
0: Jenengan antu lah jengaken to. Sengaja lah iku mau. Nggih siap. Salam buat siapa?
1: Aku mau ora siap sen ambekan. Mbak Yati yo.
0: Alah Mbak Yati to.
1: Iya. Aku mau wis ngenteni ning isor telepon ngene lho, Mbak Yati.
0: Leo.
1: Oh, pancen bocah iki.
0: Lali gak kelingan.
1: Heeh, wis sak.
0: Nggih.
1: Salam Ibu, Bu Sutirah Pesare iki.
0: Engko.
1: Wis ya menis. Mari iki wis entek-entekan iki ya.
0: Nggih, kokot mati ngeten.
1: Iya, mangkane. Pak Rembu, Pak Sugeng, Pak Nardi.
0: Lah niki apa Nardi wis klunting-klunting.
1: Oh, ngono. Terus Mbak Tanti Happy.
0: Nah, niki tampon Sugeng Dalu Cak Neng. Tapi lo karena aku gak tahu telepon Juha atau Mbak Tanti ku lo.
1: Oh, ngono ta?
0: Heeh. Ya apa Mbak Tanti tak eling-eling pokoke. Heeh. Selama di Kota FM gak tahu pisan lo telepon aku gak tahu Mbak Tanti ya apa sampean niku.
1: Seneng-seneng.
0: Mohon maaf Mbak Tanti ya, jangan dianggap guyon lo ya.
1: Ya guyon mana? Oh, ya apa?
0: Monggo lanjut.
1: Yang gini gitu loh, nek wis ngeklek ngene gitu loh, ngangen nih. Loh.
0: Nggih monggo.
1: Abu Fatona, Abu Farha. Terus apa meneh ya? Wis kabeh wis.
0: Oh, nggih, siap.
1: Yo pamisan kabeh embres wis sampe kabeh.
0: Siap, nggih.
1: Sehat selalu.
0: Nggih.
1: Juga penyiarnya sehat.
0: Amin,
1: selalu.
0: Amin. Saling mendoakan nggih.
1: Rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Gajinya lumayan.
0: Amin. 10%. Amin. Kayak pajaknya 10%.
1: Iya. Ben mendengar isi bos ya. Paling ya wis sare.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
1: Sehat selalu.
0: Saling mendoakan nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Lebak. Terus bergeser kemana ini? Sugeng Dalu, Cak Ning.
2: Campur Sari, Goblok Gending.
0: Nggih.
2: Kota FM.
0: Ya.
2: Ya iki.
0: Ya.
2: Ini ning kono tambah dulur,
0: nggih,
2: tambah apa ya, tambah dulur, tambah rezeki ini.
0: Amin, tambah seduluran,
2: tambah dulur,
0: tambah rezeki ini,
2: tambah dulur.
0: Mm-hmm.
2: Saya tipis utangnya.
0: Berutang tebal toh iki berarti.
2: Tambah dulur. Saya enteng tanggung jawab terhadap utang-utang.
0: Oh. Nggih, siap. Saya pun tak amini mau.
2: Utang duwe dibayar duwe.
0: Ya.
2: Utang apa ya?
0: Apa?
2: Wis lah.
0: Pripun iki kabare niki?
2: Kabare alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Panjenengan pripun?
0: Alhamdulillah, sehat sae.
2: Amin ya.
0: Kanca-kanca Kota FM sehat semuanya. Sik dalang ngapunten iki sing kawasan pundi?
2: Mugi-mugi renjang-renjang Kota FM nggih. Mekaten ugi kawontenanipun pinaringan karahayon. Niki Damin saking Nganjuk.
0: Oh, Cak Damin. Nggih, siap-siap. Sehat nggih, doangmu mboten non R kali kula e.
2: Kula anu.
0: Pripun?
2: Marai napa niku jarang. Ngeten iki napa niku? Kegiatan kegiatan.
0: Oh,
2: kegiatan malam.
0: Oh, kegiatan malam.
2: Nggih.
0: Piket rondo napa-napa kegiatan malam.
2: Rahasia.
0: Oh, ala tak delok dhewe tekan kukuku wis pon jenengan diam aja, gak apa-apa tak inceng dhewe. Wis ketara.
2: Yang penting yang terbaik dan mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Ji siap-siap.
2: Kula marai anu.
0: Napa?
2: Napa niku? Nggih ngeten iki. Pripun nggih, namine nggih masih mboten ngguno nggih, sing penting tunggu-tunggu
0: nggih.
2: Kalih njenengan, kalih dulur-dulur Kota FM.
0: Nggih, laras-laras.
2: Sekarang dari rencang-rencang. Kula kagem panjenengan sukun tindakan pakaryan dan sabinaringan karayan lan sukses selalu.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Bareng assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manuwur saking kawasan Nganjuk. Niki wong nggih wonten lho saking Nganjuk. Warujaya yang bergoyang. Sugeng dalu Cak Ning.
3: Cak Ning.
0: Nggih.
3: Campur sari.
0: Yo.
3: Koplo gending.
0: Heeh.
3: Yo iki.
0: Yo
3: iki.
0: Yo iki.
3: Yo iki.
0: Yo. Sugeng dalu Cahiru.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah. Halo, jenengan lho ya. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran gak tau telepon aku jenengan.
3: Lah, lolos terus sok antrine waduh iya. Padet.
0: Antrine sak Indonesia Raya. Kok niku wau Bu Slamet antri ke jam 09.00 ya jam 10:30 baru masuk.
3: Lah wingi antos jam 11 mboten siap
0: telepon. Ya Allah.
3: Aduh,
0: ya Allah.
3: Malah masih sat pamitan pisan malah.
0: Ngapunten yes. Turut berduka aku ya Allah. Cari lagu apa, Cak?
3: Resepsi.
0: Resepsi.
3: Kan musime musime kan musim teropan kan
0: Mas Rusan. Nggih bener. Wulane ngeten sale. Resepsi mawon. Siap. Lah ya kemana tamu undangan resepsi. Pas berarti nggih, siap. Salam buat siapa?
3: Salame sing mantun munggah niku wau sinten Mas?
0: Bu. Oh anu Cak Dami saking Nganjuk. Cak Dami ngene iki wau.
3: Salam.
0: Ada sing saking Nganjuk iki
3: lho. Salam kenal Cak Dami nggih. Dugi kedamaian Gresik.
0: Nggih.
3: Terus Bunda Fatona, Bunda Farha, Pak Ika, Mbak Ima, Mbak Ela, Pak Gianto, Pak Hari, Bang Ucok, terus sedoyo mawon buat fan kota tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Agem Mas Irsyad. Pulang hati-hati.
0: Siap, Cak Eru.
3: Murah rezeki.
0: Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu terakhir. Sugeng dalu, Cak Ning. Halo. Nggih. Pun masuk.
4: Halo.
0: Nggih.
4: Cak Ning.
0: Nggih.
4: Sari. Klub Gending Kota FF. Yaiku.
0: Sapa iki? Sugeng dalu sinten iki? Oh, Abang Nardi ya Allah. Lah wau. Nggih, lah wau anu nyenggol teng WhatsApp duwe lutok mak sentil ngoten tok jenengan menghilang.
4: Salam.
0: Oh, nggih.
4: Heeh.
0: Alhamdulillah sehat baik. Jenengan pripun?
4: Alhamdulillah rada meriang
0: apa. Nah, musim iki. Musim iki, musim iki kuatah sing ngoten. Bodo bapil batuk pilek, tenggorokan kering. Sing penting kantonge gak kering ta. Dalem?
4: Nggih, bacari gak masuk.
0: Lagi dinas, enten tugas teko Prabowo.
4: Wah.
0: Nggih, menjing jenengan tangkleti.
4: Wah, lha duwe kata
0: Mas. Nah, tugas penting niku tugas negara e.
4: Prabowo.
0: Langsung Prabowo.
4: Nah, oleh motor situ.
0: Nah, motor sing gede niku lho koyoke.
4: Nah, Ventuner.
0: Kenapa niki lagune jenengan?
4: Nggih, yang kelena. Niku mawon.
0: Napa?
4: Rondo Banyuwangi.
0: Nggih.
4: Nggih.
0: Napa?
4: Rondo Banyuwangi.
0: Oh ala, Cik Adoy rek Rondo Banyuwangi barang nggih. Salam buat siapa?
4: Salame baru mudun sinten iki, Mas.
0: Niku wonten Cak Heru saking Kedamaian.
4: Cak Heru Damaian, Sugeng Dalu. Kampung Gedang.
0: Nggih.
4: Ali. Selamat. Bunda Farha.
0: Siap.
4: Bunda Ani,
0: Bunda
4: Yati, Bunda Imas, Sugeng Dalu, Pak Kianto, Rambo, Karena melepas cuma.
0: Oh, kalau wingi.
4: Oh, alangkah. Kalau wingi pun melepas.
0: Oh, nggih sih.
4: Mantap ini, tambah gula nih.
0: Oh, nggih.
4: Kianto nih.
0: Nggih.
4: Wah, kalian Mas Boneng.
0: Nggih.
4: Nganten mengantin Mas Boneng
0: nggih siap
4: nggih kaya mawon
0: Mas nggih nggih lho niki Cak Gianto niki lho
4: oh
0: nggih matur nuwun
4: nggih matur nuwun Pak Gianto
0: nggih
4: dalu kaya mungkin-mungkin paring sehat
0: amin amin
4: nggih sampun matur nuwun
0: nggih waalaikumsalam warahmatullahi

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: musik.
1: Mas Del Pak Irawan.
2: Sitro.

Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Matur nuwun dulur-dulur ingkang sampun pinarak dulu menika wonten adi cerocak ning campur sari koplo gending. Ya iki mendekati jam 11 malam, waktunya irsyad untuk pamit undur diri. Sugeng istirahat, pinanggih malih cak ning benjing nggih. Wiwit tabu songo ngantos 11 dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini, tetap menjalani segalanya dengan semangat, dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

saya Nikana Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikana Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.